0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang saat menjamu Leeds United di Stadion Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris musim 2025-2026 dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Delivery is a good one. Tell Benz a shot.
2: Tottenham Hotspur gagal menjauh dari zona degradasi setelah ditahan imbang Leeds United 1-1 dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Tottenham Hotspur, tuan rumah sempat unggul melalui gol Mathys Tel pada menit ke-50. Namun, Dominic Calvert-Lewin berhasil menyamakan skor untuk Leeds lewat tendangan penalti pada menit ke-74. Hasil imbang itu membuat Tottenham hanya unggul 2 poin dari West Ham United yang berada di zona degradasi. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi mengaku bangga dengan performa timnya pada laga tersebut.
3: But I'm proud, I'm happy for the mentality.
4: Saya bangga dan senang dengan mentalitas yang kami tunjukkan. Kami memang tidak memainkan pertandingan yang hebat, tetapi saya pikir cukup baik untuk menang. Kami bahkan bisa kalah di akhir laga, karena sebelum 15 sampai 20 menit terakhir, mereka tidak menembak ke gawang kami. Hanya sekali di babak pertama.
2: Sementara itu, Leeds United memperpanjang tren tidak terkalahkan menjadi 7 pertandingan beruntun di Liga Inggris musim ini. Tambahan 1 poin membuat Leeds kini berada di posisi ke-14 klasemen sementara. Leeds kini mengoleksi 44 poin dari 36 pertandingan dan semakin menjauh dari ancaman degradasi. Hasil imbang di kandang Tottenham juga menjaga jarak aman Leeds dari persaingan papan bawah. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke mengaku senang dengan permainan yang ditampilkan timnya.
5: Yes, of course. It's a good result for us, definitely.
6: Ya, tentu saja ini hasil yang bagus bagi kami. Jelas lebih baik dibanding Tottenham untuk menjaga jarak dari mereka dan menambah 1 poin lagi di klasemen kami. Ini pekan yang sulit dan pertandingan yang sulit karena banyak alasan. Mereka datang dengan kepercayaan diri setelah 2 kemenangan beruntun, sementara stadion juga penuh semangat karena mereka ingin suasana positif setelah musim sulit ini. Bagi kami, ini juga pekan yang berat dengan tekanan besar setelah hasil pertandingan kemarin.
2: Dengan hasil ini, Tottenham kini tetap berada di posisi ke-17 klasemen atau batas aman terakhir dari zona degradasi. Selisih 2 poin membuat West Ham United yang berada di posisi ke-18 masih memiliki peluang menyelip Spurs dalam 2 laga tersisa. Persaingan papan bawah ini diperkirakan akan berlangsung ketat hingga pekan terakhir Liga Premier Inggris musim 2025-2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari jelang Piala Dunia 2026, sejumlah pemain veteran masih memiliki semangat tinggi untuk bersaing dengan para pemain muda di Piala Dunia 2026, termasuk bagi pemain Uruguay berjuluk El Pistolero, Luis Suarez. Informasi selengkapnya bersama dengan Indra Virgiantara.
1: And Suarez is in behind England. Suarez to win it. Suarez wins it surely.

Penyerang veteran Luis Suarez membuka peluang kembali memperkuat timnas Uruguay menjelang Piala Dunia 2026. Meski sebelumnya telah menyatakan pensiun dari sepak bola internasional lebih dari 18 bulan lalu, striker berusia 39 tahun itu terakhir kali membela Uruguay pada September 2024. Saat itu Suarez merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang selama 17 tahun bersama timnas Uruguay. Suarez meninggalkan Uruguay dengan status pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah negaranya setelah mengoleksi 69 gol dari 143 pertandingan. Namun situasi berubah beberapa bulan setelah pengumuman pensiunnya. Pada Oktober 2024, penyerang Inter Miami itu sempat mengkritik atmosfer di timnas di bawah arahan pelatih Marcelo Bielsa. Ketika itu Suarez mengaku terluka dengan budaya yang dibangun Bielsa dan memperingatkan bahwa para pemain bisa mencapai titik jenuh. Kini Suarez mengisyaratkan dirinya siap kembali jika Uruguay membutuhkan tenaganya di Piala Dunia 2026. Suarez juga menegaskan dirinya masih memiliki semangat untuk terus bermain di level tertinggi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oh, that's good.
1: Dari lapangan tenis dikabarkan petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, melaju ke babak 16 besar Italian Open 2026. Ia mengalahkan wakil Australia, Alexei Popirin, dengan skor 6-2, 6-0 di Foro Italico di Roma tadi malam. Petenis Italia ini tampil agresif sejak awal pertandingan dengan memanfaatkan drop shot akurat sepanjang laga. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang dengan permainan solidnya di hadapan pendukung sendiri.
2: Itu pertandingan yang sangat solid. Ada angin yang cukup kencang dan saya berhasil bermain sangat baik, jadi saya senang. Tentu saja, kita akan melihat bagaimana pertandingan berikutnya berjalan, tetapi saya senang. Selalu terasa spesial bermain di Roma. Kembali mencapai babak 16 besar adalah hasil yang bagus. Kami mencoba terus melangkah maju. Tetapi saya senang dengan jalannya pertandingan hari ini. Karena anginnya cukup kencang, pertandingan tadi tidak mudah.
1: Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Jannik Sinner untuk menyamai rekor Novak Djokovic yang ia kini mencatatkan 25 kemenangan beruntun di level ATP Masters 1000 dan selanjutnya Sinner akan berhadapan dengan petenis peringkat 155 dunia Andrea Pellegrino pada babak 16 besar di Foro Italico.

Selanjutnya kita beralih ke kabar dari Liga Basket Amerika atau NBA. Cleveland Cavaliers mendudukkan Detroit Pistons dengan skor 112-103 pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada pagi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat posisi kedua tim di semifinal kini menjadi imbang 2-2. Detroit Pistons sempat unggul pada seluruh atau pada paruh pertama dengan skor 56-52 di Rocket Arena. Tetapi Cavaliers bangkit pada kuarter ketiga setelah mencetak 32 poin penting. Donovan Mitchell menjadi bintang kemenangan Cavaliers dengan torehan 43 poin sepanjang pertandingan. James Harden turut menyumbangkan 24 poin dan 11 assist bagi Cleveland Cavaliers. Sementara itu dari kubu Pistons, Caris LeVert mencetak 24 poin sebagai penyumbang angka terbanyak tim. Dan pertandingan berikutnya diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim masih berpeluang lolos ke final konferensi.

0: Madura United dengan pertahanan yang rapat membuat tuan rumah kesulitan untuk mendapatkan peluang. Namun konsentrasi pemain Madura United yang terus mendapatkan peluang. Namun konsentrasi pemain Madura United yang terus mendapat tekanan akhirnya terpecah dan Bhayangkara mampu memanfaatkan kondisi tersebut untuk berbalik unggul 3-1 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai laga Senin 11 Mei 2026, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat atas kemenangan Bhayangkara FC yang tampil cukup bagus di laga ini dan membuat timnya kesulitan untuk mendapatkan poin. Di samping itu dirinya juga mengapresiasi kerja keras seluruh pemain meskipun belum membawa pulang poin dari kandang lawan. Kegagalan meraih kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League yang tertunda tidak membuat skuad Laskar Sapekra putus asa. Pihaknya akan segera melakukan pembenahan di sisa waktu yang dimiliki sebelum menjalani laga pekan 33 mendatang.
1: Tapi saya juga mengapresiasi kerja keras pemain saya yang tidak berhenti untuk bisa membalikkan keadaan meskipun hasilnya memang kita kalah. Yang jelas dari pertandingan ini kita akan mencoba evaluasi supaya pertandingan selanjutnya kita bisa lebih baik lagi untuk bisa menghasilkan kemenangan.
0: Sementara itu, pemain Madura United Paulus Sitanggang mengaku timnya sempat tampil cukup baik saat menghadapi Bhayangkara FC. Namun situasi pertandingan berubah cepat setelah tuan rumah mampu membalikkan keadaan di babak kedua.
2: Dari awal terbukti kami juga Madura bisa pun bisa berusaha di keadaan semuanya, tapi ya bisa pun tiba-tiba semuanya balik. Terus begitu kami coba merespon, ternyata Bhayangkara bisa kill lagi ya. Tapi saya pikir apresiasi buat semuanya yang lain.
0: Hasil ini membuat posisi Madura United turun satu peringkat ke posisi 15 yang merupakan batas akhir zona degradasi. Di pertandingan selanjutnya, Madura United akan melawat ke markas PSIM Yogyakarta pada hari Minggu 17 Mei 2026.

0: United takluk 2-3 dari Borneo FC Samarinda di Stadion Iwayan Dipta Gianyar tadi malam. Sempat unggul di babak pertama, Serdadu Tridatu gagal mempertahankan keunggulan setelah tim tamu mampu membalikan keadaan pada babak kedua. Dari Denpasar, Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: Bali United harus mengakui keunggulan Borneo FC Samarinda pada pekan ke-32 Super League 2025-2026. Bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Senin malam, Serdadu Tridatu kalah dengan skor 2-3 dari tim tamu. Bali United sejatinya tampil meyakinkan pada babak pertama. Skuad Serdadu Tridatu berhasil membuka keunggulan lebih dulu melalui gol Tapi Yechida pada menit ke-21. Memasuki babak kedua, Borneo FC bangkit dan membalikan keadaan. Mariano Peralta menjadi aktor utama setelah mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-49 dan melalui titik penalti pada menit ke-74. Bali United sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol bunuh diri pemain Borneo FC. Namun berselang 3 menit, Juan Villa kembali membawa tim tamu unggul setelah mencetak gol pada menit ke-79. Skor 2-3 bertahan hingga pertandingan usai. Pelatih kepala Bali United Johnny Jensen mengaku kecewa dengan hasil pertandingan meski tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya di babak pertama. Johnny juga menyoroti situasi fair play dalam pertandingan ketika salah satu pemain Bali United terjatuh dan Boris membuang bola keluar lapangan untuk menghentikan permainan. Namun saat lemparan ke dalam dilakukan oleh Borneo FC, bola tidak dikembalikan kepada Bali United.
2: Terus itu momen ada dua pemain yang tergeletak di dalam, satu pemain mereka, satu pemain kita, terus Boris tetap peluang untuk main, sesi kita bisa main, tapi Boris keluarin bolanya. Harusnya mereka kasih respect, kalau mereka mau jadi juara, jadilah juara yang dengan menjentel, ya. Jadi harusnya dia bisa respect kita, tapi dia main, lalu itu terus kemudian entah bagaimana, bekas untuk bola dan jadi final besar.
1: Dengan hasil ini, Bali United masih tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan 45 poin. Selanjutnya, Serdadu Tridatu akan kembali menjalani laga kandang.

0: The water flow from the Upper Kima waterfall is not too heavy because there is a plain which makes this waterfall look like to have levels. The water that comes down from above will indeed hit layers.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji, Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Rudy Zain, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Pendengar siang hingga sore nanti, kami telah siapkan sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan juga telah kami persiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Adi Kurnia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Adi Kurnia, topik apa saja yang sudah kita miliki yang akan menjadi sajian kami di siang hingga sore nanti, Adi?
3: Iya, Rudy. Pendengar, hari ini Indonesia Menyapa Siang menghadirkan beberapa topik pilihan untuk menemani ruang dengar pendengar semuanya. Di antaranya, sebanyak 11 kepala daerah terjaring dalam operasi tangkap tangan yang digelar KPK sepanjang 2025 hingga 2026. Angka tersebut menjadi sorotan Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus yang disebut sebagai alarm keras bagi seluruh pemangku kepentingan. Penindakan dan penegakan hukum sehebat apapun, kata Wamendagri, tidak akan cukup untuk memberantas korupsi jika tidak menyentuh akar permasalahannya. Kita akan membahas terkait ini nanti dengan narasumber terkait. Kemudian ada juga topik terkait Bareskrim Polri yang menegaskan komitmennya memberantas praktik perjudian di Indonesia usai membongkar markas judi online jaringan internasional di wilayah Hayamuruk, Taman Sari, Jakarta Barat beberapa waktu yang lalu. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wira Satya Triputra mengatakan, pengungkapan kasus judol di Hayamuruk ini menjadi bagian dari upaya Polri mencegah Indonesia menjadi tempat berkembangnya sindikat perjudian daring maupun konvensional. Dalam pengungkapan kasus judol di sana, Bareskrim Polri menangkap 321 orang yang diduga terlibat dalam operasional judol berskala internasional. Kita akan perbincangkan mengenai hal ini nanti bersama beberapa narasumber terkait. Kemudian pendengar, kasus hantavirus di Indonesia kini menjadi perhatian pemerintah setelah ditemukan beberapa kasus di sejumlah wilayah. Penyakit yang ditularkan oleh tikus ini dapat menimbulkan gangguan serius pada kesehatan apabila tidak diwaspadai sejak dini. Dan juga untuk mencegah masifnya penularan hantavirus yang berasal dari luar negeri, Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Bandara Soekarno-Hatta kembali menerapkan standar kesehatan bagi pelaku perjalanan udara dari luar negeri. Kepala BPKK Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Naning Nugrahini mengatakan, di Bandara Soekarno-Hatta sendiri telah memiliki jalur khusus evaluasi untuk penyakit menular. Nantinya jika terdapat penyakit menular yang teridentifikasi pihaknya, akan melakukan penanganan lebih lanjut. Apa saja langkah lanjutan yang dilakukan Bandara Soekarno-Hatta untuk mengantisipasi penyebaran hantavirus ini, nanti kita akan bahas dengan berbagai narasumber. Kemudian tim Indonesia Menyapa Siang juga akan menghadirkan ke ruang dengar Anda serba-serbi penyelenggaraan ibadah haji 2026 dan berbagai peristiwa terkini lainnya. Kami nantikan partisipasi Anda pendengar untuk menanggapi berbagai topik pilihan atau menyampaikan informasi lainnya melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Demikian Rudy.
2: Ya, terima kasih Adik Kurnia untuk informasi yang telah disampaikan terkait dengan topik-topik yang akan menjadi sajian kita di Indonesia Menyapa Siang. Dan pendengar, sebagai awal dari kebersamaan kita di siang hari ini, kami akan hadirkan informasi yang akan disampaikan reporter kami yang kami sajikan dalam sesi Video Potensi Daerah.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Kekayaan motif kain adat dari berbagai wilayah di Kabupaten Alor menjadi potensi ekonomi kreatif yang terus diminati oleh masyarakat. Dari RRI Atambua, Stefani Libu melaporkan.
4: Ya, diambil dari mana?
5: Ada yang ambil dari Pulau Buaya, ada yang ambil dari Pulau Ternate, ada yang ambil dari Pantar Barat.
4: Oh, jadi ini masing-masing daerah
5: ini? Masing-masing daerah, sampai di Rote juga ada, Sumba juga ada, pokoknya motif apa saja.
4: Ini sudah berapa lama nih dagang?
5: Sudah satu tahun lebih lah.
4: Sudah satu tahun, berarti memang penghasilannya lumayan?
5: Ya, lumayan.
4: Itu berkisar berapa tuh kalau misalkan per bulan atau per hari?
5: Per hari, kalau per hari kadang

0: pukul 18.30 waktu Indonesia Timur.
1: Abang kan khawatirnya sampai meresahkan ke pihak ketiga kan ketong distribusi memang ketong kalau papalnya ketong wajib.
2: Iya, untuk kegiatan dinas sosial itu care ya, perlindungan untuk orang dengan disabilitas.
0: Selamat malam saudara. Radio Republik Indonesia Somlaki dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026. Sebelumnya kami akan sampaikan topik-topik berita utama malam ini. Meski pasar ikan telah dipindahkan ke gedung yang dinilai layak, namun harga ikan masih tetap normal. Tiga orang penyandang disabilitas terima bantuan dari Dinas Sosial Kepulauan Tanimbar. Saudara, itulah dua topik berita utama yang akan mengisi Warta Berita Daerah malam ini, dirangkai dengan sejumlah berita menarik lainnya. Bersama saya Raffi dan Aldi, inilah berita selengkapnya. Baik saudara, saya mulai berita pertama. Meski pasar ikan telah dipindahkan ke gedung yang dinilai layak, namun harga ikan masih tetap normal. Salah satu pedagang ikan Eki Sabono yang dimintai keterangannya mengakui jika para pedagang ikan dan sayur lebih nyaman setelah menepati gedung pasar baru yang diresmikan beberapa waktu lalu. Menurutnya, pedagang saat ini justru lebih nyaman karena bisa menjajakan dagangnya di tempat yang dinilai layak. Dan tak seperti sebelumnya, di mana para pedagang sayur ini terpaksa menjajakan dagangnya di sepanjang emperan toko hingga bahu-bahu jalan yang membuat lingkungannya sekelilingnya semakin kumuh dan berantakan. Ini menjadi berita gembira bagi para pedagang sayur dan ikan, namun masih mengganjal di pikiran para pedagang terkait kemungkinan adanya peningkatan distribusi serta biaya air dan listrik dibebankan kepada para pedagang. Saat ini harga ikan maupun sayur mayur masih tergolong normal, namun tak menutupi kemungkinan harga ikan bisa melonjak naik jika distribusi ditingkatkan dan biaya penerangan termasuk air dibebankan kepada para pedagang. Di sisi lain, para pedagang mengaku tak membutuhkan air produksi PDAM karena hanya akan mengakibatkan ikan menjadi rusak. Mereka lebih membutuhkan air asin untuk proses pengawetan sehingga tak perlu menggunakan air hasil produksi.
1: Abang kan khawatirnya sampai meresahkan ke pihak ketiga kan ketong distribusi memang ketong kalau papalnya ketong wajib distribusi ketong wajib tapi takut jangan sampai membebani ketong begitu karena sampai sekarang kan ketong belum tahu. Nah begitu distribusi yang dibebankan ketong kan ketong belum tahu ya, ketong minta supaya ketong bisa konfirmasi ketong mungkin ada pertemuan kembali dengan
0: para pedagang. Berharap ada kebijakan yang dapat ditempuh nantinya sehingga para pedagang lebih nyaman dan tidak terbeban dengan distribusi yang jauh lebih besar. Saat Reskrim Polres Kepulauan Tanimbar kembali seluruhkan paket sembako. Tunjukkan sisi humanis Polri saat Reskrim Polres Kepulauan Tanimbar melaksanakan kegiatan bakti sosial dengan menyalurkan paket sembako. Kegiatan yang dipimpin Kasat Reskrim Polres Kepulauan Tanimbar Ibtu Rivaldi Said itu didampingi KBO Satreskrim Ibda Yongki Wan Wacano serta melibatkan sejumlah personil yang menyasar keluarga lantas usia yang dinilai sangat membutuhkan bantuan berupa kebutuhan bahan pokok. Pada kesempatan itu, Satreskrim penyerahan sejumlah paket sembako yang terdiri dari beras, tepung, terigu, dan minyak goreng. Bantuan tersebut diserahkan langsung secara door-to-door kepada tiga keluarga lansia di Desa Oli Timur, Kecamatan Tanimbar Selatan. Kasat mengatakan pembelian sasaran kepada tiga keluarga lanjut usia dilakukan agar bantuan tersebut benar-benar tepat sasaran serta diharapkan nantinya dapat meringankan beban keluarga. Kegiatan ini berjalan aman dan sukses serta mendapat apresiasi positif warga setempat. Melalui aksi ini, Satreskrim Polres Kepulauan Tanimbar berkomitmen untuk terus mempererat tali silaturahmi dan menjaga kedekatan emosional antara lain antar Polri dan masyarakat di daerah bertajuk Duan Lolat ini.
3: Warta berita ini sementara disiarkan Radio Republik Indonesia Saung Melaki.
0: Saudara, 3 orang penyandang disabilitas terima bantuan dari Dinas Sosial Kepulauan Tanimbar. Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam tahun 2006 akan menyalurkan bantuan perlindungan kepada 23 orang penyandang disabilitas dan sejak tanggal 4 Mei 2006 untuk Kecamatan Tanimbar Utara telah diberikan bantuan kepada 3 orang penyandang disabilitas. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Selpi, sebanyak 23 orang penyandang disabilitas akan menerima bantuan perlindungan berupa bahan demi memberdayakan mereka sekaligus membantu kebutuhan ekonomi keluarganya. Maka di tanggal 4 Mei 2006 lalu, tepatnya di Kecamatan Tanimbar Utara di Gedung Temerlolin, penyaluran bantuan sudah diberikan kepada 3 orang penyandang disabilitas. 3 orang menerima bantuan diantaranya nelayan penjual kue dan penjual BBM dengan masing-masing usaha. Untuk penjual BBM diberikan berupa jerigen, minyak tanah, pompa minyak. Penjual kue diberikan bantuan berupa kompor, wajan, seringan gula, mentega, minyak goreng, dan meses. Sedangkan untuk nelayan tangkap diberikan bantuan berupa jaring 2 inci, 2,1 inci, 2 inci, tali nilon, termasuk alat pancing. Maka untuk setiap penerima bantuan jika diuangkan itu berjumlah Rp1.500.000.
2: Iya, untuk kegiatan dinas sosial itu care ya, perlindungan untuk orang dengan disabilitas. Jadi untuk tahun ini akan diberikan kepada 23 orang penyandang disabilitas. Kegiatan yang dilarat itu diserahkan memang untuk masyarakat yang ada di Tanimbar Utara, yang kebetulan hanya 3 orang saja yang terdata di kami, sehingga bantuan itu diberikan pada mereka berupa peralatan maupun bahan yang akan dipakai oleh yang bersangkutan untuk memberdayakan mereka itu. Jadi ada yang nelayan, kemudian juga penjual kue, kemudian juga penjual BBM.
0: Untuk itu, dengan pemberian bantuan kepada orang penyandang disabilitas diharapkan pedagang disabilitas tidak menjadi beban keluarga, tetapi justru mereka dapat menjadi orang yang mandiri dan bisa memberi nafkah kepada keluarga dan tidak lagi membutuhkan bantuan dari orang lain. Saudara, sementara itu salah satu penerima bantuan penyandang disabilitas atas nama Victor Labobar asal Kecamatan Tanimbar Utara selaku nelayan tangkap kepada RRI mengatakan, selaku penerima bantuan pertama-tama patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan sebab atas kasih dan pemberiannya melalui pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dalam hal ini Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, telah memberikan bantuan peralatan berupa jaring dan perlengkapan pancing demi membantu ekonomi keluarganya. Dengan bantuan yang sudah diperoleh, Labobar akan mengelolanya sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain, walaupun kondisi yang terbatas, namun itu tidak akan menurunkan niat dan semangatnya sebagai seorang nelayan tangkap.
4: Mereka suatu Tuhan, kebaikan Tuhan, pemerintah kabupaten yang memberikan bantuan berupa jarum. Saya sebagai penerima, saya menerima itu dengan ikhlas dan berterima kasih atas bantuan pemerintah kabupaten. Terima kasih. Bantuan berupa jaring ini tidak ada yang keluarga membantu, yang saya nantinya sendiri yang kelola itu, bantuan berupa jaring itu.
0: Dengan kebaikan dan bantuan dari pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar kepada dirinya sekali lagi atas nama keluarga Labobar mengucapkan banyak terima kasih sebab baru pertama kali dirinya menerima bantuan di zaman pemerintah Bupati Riki Jawarisa dan Wakil Bupati Dr. Juliana Katarina Ratuanak. Para pedagang beras, stabilitas pasokan dan harga pangan atau SPHP untuk tidak menaikkan harga beras sepihak. Beras SPHP merupakan inisiatif pemerintah untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan beras berkualitas dengan harga sesuai harga eceran tinggi atau HET, guna menekan lonjakan harga beras SPHP yang diproses dengan mesin modern dan distribusikan merata ke pasar tradisional, retail modern dan outlet resmi. Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Angki, yang ditemui di ruang kerjanya terkait pengawasan penjualan beras SPHP mengatakan pihaknya selalu melakukan pengawasan terhadap beras SPHP yang disalurkan di setiap rumah pangan kita RPK yang ada di seluruh Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
5: Dari tahun lalu dia punya head untuk wilayah zona 3 Maluku Papua itu 67.500 itu per kilo 13.500. Jadi kita punya apa? Nanti kita lihat bahwa RPK RPK setiap minggu nanti kita data di blog, kira-kira RPK RPK mana yang dalam minggu ini belum salurkan. Mas SPHP ini tidak bisa jual dari bidang.
0: Kepala Bidang lanjut mengatakan pedagang dilarang keras memainkan harga beras, stabilitas pasokan dan harga pangan atau SPHP bulog di atas harga inceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah, Perum Bulog dan Satgas Pangan akan menindak tegas para pedagang atau mitra yang terbukti menjual beras SPHP di atas HET termasuk memutuskan kerjasama.

Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Somlaki untuk edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026. Sebelum berpisah, kami akan menyampaikan topik-topik berita utama. Meski pasar ikan telah dipindahkan ke gedung yang dinilai layak, namun harga ikan masih tetap normal. Tiga orang penyandang disabilitas terima bantuan dari Dinas Sosial Kepulauan Tanimbar. Mewakili klub kerja yang bertugas, saya Raffi mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.

0: Nara, data kemarin kamu udah kelarin kan?
1: Tolonglah Nara kalau bikin laporan itu.
2: Guys, bos sudah mau datang dan kita meeting 30 menit lagi. Siapa yang siapin laporan kemarin?
0: Ayo dong Nar, kamu kan bisa kerjakan lebih cepat lagi. Kristi aja udah se...
1: Aduh, stop. Udah.
0: Kok kamu teriak sih Nar?
1: Ini semua kan gara-gara kamu telat buat laporannya Nar.
2: Kamu kok berubah gini sih Nar?
1: Berubah? Aku? Berubah? Kenapa semua salah aku? Aku capek banget. Kalian semua datang pas butuh aku aja. Gak ada yang pernah nanya, Nara kamu kuat gak? Nara kamu bisa gak? Nara mau aku bantuin gak? Gak ada. Yang aku dengar itu cuma apa? Nara, tolong ini ya Nara. Tapi saat satu kesalahan aja yang aku buat, selalu kalian orang pertama yang ngejudge aku.
0: Nara, Lun,
1: aku tuh bantu pekerjaan kamu. Kamu minta tolong sama aku untuk buat laporan ini. Terus kamu bikin seakan-akan aku nyolong pekerjaan kamu, Lun. Aku salah, bukannya kamu bantu, malah kamu ikut nindas aku. Teman kantor macam apa kamu, Lun?
0: Ya, tapi kan aku minta tolong dan kamu sendiri kan yang iya kan. Kok sekarang malah salah aku sih, Nar?
1: Aku bilang iya karena aku takut sendirian. Iya, people pleaser kayak aku gak bisa nolak permintaan tolong dari siapapun. Tapi ketika aku udah luangin waktu untuk kalian, tugas kalian, tolong hargai usaha aku. Aku lakuin ini semua supaya bisa lihat kalian tidak tertekan, tidak stres dalam pekerjaan. Biar aku saja yang stres, karena aku tuh sayang sama kalian. Kalian bukan hanya teman kantor buat aku. Buat aku, kalian adalah keluarga kedua. Tapi apa yang aku dapat? Hah? Ditekanlah, padahal bukan jobdesk aku. Disalahinlah, padahal aku cuma bantu. Aku bukan robot. Aku ini manusia seperti kalian. Punya perasaan juga.
0: Nar, udah.
3: Kok kamu gak pernah mau ngeluh sih sama kita, Nar?
1: Aku gak mau menyusahkan orang lain, Sin. Aku harus selalu jadi baik supaya bisa punya teman.
2: Kamu gak harus kayak gitu, Nar. Kami ini teman kamu. Setim kan kita? Maaf kalau misalnya kami udah nyakitin kamu karena tingkah kami semua. Maaf ya, Nar. Si bos sudah datang ternyata.
1: Tapi laporannya masih belum selesai.
0: Udah, kamu tenang ya. Ini tugas aku, tanggung jawab aku kan. Biar aku yang menghadapi bos ya, Nara.

0: Ner, boleh minta tolong gak? Aku besok mau ikut acara keluarga. Tapi video editing untuk promosi belum selesai aku edit, Nar. Bisa tolong gak?
1: Sin, maaf ya. Gak bisa. Coba sama yang lain.
2: Kadang kita terlalu sibuk membuat semua orang bahagia. Sampai lupa bertanya, apakah kita sendiri baik-baik saja? Menjadi baik itu penting, tapi kehilangan diri sendiri bukanlah harga yang seharusnya dibayar. Hari ini kita belajar bahwa mengatakan tidak bukan berarti kita jahat, itu berarti kita mulai jujur pada diri sendiri. Demikian mini drama produksi RRI Nabire dengan judul Aku Juga Capek. Penulis naskah Ronaldo Simbiar. Editing mixing Abjan Adam. Pemeran Ar diperankan oleh Dwi Masani. Luna diperankan oleh Ayu Panjaitan. Sinta diperankan oleh Suci Ramadhani. Mama diperankan oleh Mega Febriani. Haris diperankan oleh Ronaldo Simbiar. Narator Ronaldo Simbiar. Sampai jumpa.

0: kegiatan segera akhir.
1: Keamanan di Desa Viditan hingga saat ini terpantau aman dan kondusif. Sekalipun sempat dibakar, pos pengamanan masih terus ada agar memastikan stabilitas Kamtibmas di sana. Dari Tual, Mei Materbong, Seriri terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara, TNI sebagai salah satu garda terdepan dalam menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa dan negara akan selalu hadir di semua lini kehidupan sosial untuk memberikan perlindungan serta rasa aman bagi masyarakat. Ungkapan ini disampaikan Dandim 1503 Tual Letkol Infantri Andi Agus Salim saat ditanya RRI mengenai komitmen TNI dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas. Dandi mengatakan persoalan Kamtibmas masih menjadi isu penting di setiap wilayah sehingga membutuhkan strategi dan konsentrasi penuh dalam penanganannya. Selain sosialisasi dan berkolaborasi bersama pemangku kepentingan, TNI juga aktif terlibat langsung membantu masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial yang bertujuan mendekatkan diri dengan masyarakat. Dandi menilai upaya ini merupakan langkah strategis dalam upaya menciptakan lingkungan yang bebas dari gangguan Kamtibmas. Dandi 1503 Tual juga menghimbau masyarakat di Kepulauan K untuk turut berperan aktif menjaga Kamtibmas di wilayah masing-masing guna meminimalisir terjadinya konflik maupun letupan aksi yang berpotensi mengganggu Kamtibmas.
3: Kami mengumbau mari sama-sama kita saling menjaga, intinya perlu dukungan partisipasi seluruh masyarakat. Beberapa akhir belakangan ini memang banyak terjadi konflik-konflik atau mungkin gangguan Kamtibmas di wilayah. Jadi kami mengajak orang tua, kemudian anak-anak, mari kita sama-sama menjaga kota Tual ini dan Kabupaten Maluku Tenggara supaya aman dan damai. Tidak ada image-image dari wilayah luar atau mungkin di luar Maluku ini bahwa di Kepulauan K ini mencekam.
2: Dandim 1503 Tual juga meminta kepada semua pihak untuk sama-sama menahan diri dan berpikir jernih serta tidak mudah terprovokasi berita yang bersifat hoax. Menurutnya, pada prinsipnya Kodim berperan sebagai aparat komando kewilayahan yang mendukung pemerintah daerah dan kepolisian untuk menciptakan situasi kondusif. Saudara Kepala KPPN Tual Muslim menegaskan, APBN 2026 tetap difokuskan untuk menjaga layanan publik dan mendukung program prioritas Presiden meski pemerintah melakukan penyesuaian transfer ke daerah. Informasi selengkapnya dilaporkan Irine Hari Cahyani.
4: Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN dipastikan tetap diarahkan untuk menjaga layanan publik sekaligus mendukung berbagai program prioritas Presiden di tengah isu penghematan anggaran yang ramai diperbincangkan di media sosial. Pemerintah menegaskan belanja negara justru mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya meski transfer ke daerah mengalami penyesuaian. Hal itu disampaikan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Tual Muslim dalam forum komunikasi pimpinan bertajuk Kopi Pagi yang berlangsung di Aula KPPN Tual Selasa pagi. Ia menjelaskan APBN 2026 dirancang dengan kebijakan fiskal ekspansif yang terarah dan terukur untuk mendukung pembangunan nasional serta 8 agenda prioritas Presiden.
5: Jadi kalau secara jumlah belanja negara ini 3.842, justru meningkat 7.3% dari tahun 2025. Tapi kenapa kok kita diminta berhemat? Nah, ya kan bingung ya. Jadi belanja semakin meningkat, tapi kita diminta berhemat ya. Nah, dari 3.800 ini, transfer ke daerahnya yang justru berkurang ya. Jadi 693 triliun. Tapi kita diminta tidak melihat satu-satu ya. Jadi kita pecah-pecah, oh belanja pusat sendiri, belanja daerah sendiri. Kesannya bahwa ini satu kesatuan APBN. Jadi untuk mendukung 8 agenda prioritas Presiden ya.
4: Menurut Muslim, pengurangan TKD tidak boleh dipandang terpisah dari keseluruhan kebijakan APBN karena pemerintah pusat tetap mengalokasikan anggaran besar melalui kementerian dan lembaga untuk pembangunan di daerah. Anggaran belanja pusat sebesar Rp1.377,9 triliun diarahkan untuk mendukung program prioritas nasional seperti ketahanan pangan, makan bergizi gratis, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, koperasi merah putih hingga percepatan investasi dan perdagangan global. Muslim menjelaskan sejumlah program strategis nasional akan disalurkan langsung pemerintah pusat melalui kementerian terkait seperti program Keluarga Harapan dari Kementerian Sosial, KIP Kuliah, layanan kesehatan gratis, rehabilitasi sekolah, hingga pembangunan sekolah rakyat. Selain itu, Badan Gizi Nasional juga akan menyalurkan program makan bergizi gratis melalui Satuan Tugas Pelayanan Gizi di daerah.
5: Untuk program dari ada 1.300.000. Nah, ini perlu koordinasi antara KL dengan Pemda. Ya, ada program Keluarga Harapan ini kemensos yang disalurkan langsung ya ke penerimanya, BPI Kemenag juga ke penerima beasiswanya, ada di Kemenag, ada di Kemenku, ada di Kemendikbudsaintek dan Kemendikbudsman. Kartu sembako juga ada bantuan ini dan jaminan kesehatan di Kemenkes, kesehatan gratis ada di Kemenkes, renovasi sekolah juga ya ini di Kementerian PU, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama. Ada BGS, ini ada BGS, kemudian Sekolah Rakyat. Jadi dari semuanya ini disalurkan langsung oleh pemerintah pusat ke daerah melalui kementerian-kementerian ini.
4: Menurut Muslim, pemerintah daerah perlu memahami kementerian penanggung jawab setiap program agar koordinasi dapat berjalan efektif dan kebutuhan daerah dapat segera diakomodasi pemerintah pusat. Dengan pola tersebut, diharapkan pembangunan tetap berjalan meski terjadi penyesuaian transfer ke daerah pada APBN 2026. RRI Tual, Irina Hari Cahyani melaporkan.
2: Saudara, Kepala Stasiun Radio Republik Indonesia Tual, Yakobus Resubun, mendorong pemerintah daerah dan instansi vertikal memperkuat sosialisasi kebijakan publik agar informasi pembangunan dan penggunaan anggaran pendapatan belanja negara APBN dapat dipahami masyarakat secara utuh. Hal itu disampaikan dalam forum komunikasi pimpinan bertajuk Kopi Pagi yang berlangsung di Aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Tual Selasa pagi. Menurut Resubun, masih terjadi distorsi informasi di tengah masyarakat karena pesan kebijakan pemerintah belum tersampaikan secara maksimal. Oleh sebab itu, media memiliki peran strategis sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat agar tidak muncul kesalahpahaman terhadap arah kebijakan pembangunan.
6: Selama 2 bulan mulai bertugas di RRI Tual, kami coba untuk bekerja sama dengan Pemkab Maluku Tenggara, terima kasih Pak Wakil, dan mulai hari Senin. Itu selama 1 tahun berjalan, Senin, Rabu, dan Jumat, setiap OPD di lingkup Pemkab Maluku Tenggara itu diwajibkan oleh pimpinan untuk mensosialisasikan program kerja. Nah, saya berharap mungkin Kota Tual, mungkin kita sejati juga, saya sudah ketemu juga dengan Pak Wali Kota, hal ini penting agar tidak terjadi kebijakan dari masyarakat terkait arah kebijakannya.
2: Dalam forum tersebut, Resubun mengajak seluruh instansi pemerintah memanfaatkan RRI sebagai media publikasi informasi dan edukasi kepada masyarakat. Ia menegaskan RRI tetap berkomitmen menjalankan fungsi pelayanan publik meski menghadapi penyesuaian efisiensi anggaran. Selain bekerja sama dengan pemerintah daerah, RRI Tual juga telah menjalankan berbagai program edukasi bersama kejaksaan terkait sosialisasi KUHP terbaru dan peraturan desa tentang larangan minuman keras di sejumlah ohoi. Program edukasi tersebut mendapat respon positif dari masyarakat karena informasi disampaikan langsung melalui media yang mudah diakses publik. Forum komunikasi pimpinan Kopi Pagi yang digelar KPPN Tual dihadiri Wakil Bupati Maluku Tenggara, Ketua DPRD Maluku Tenggara, Asisten Setda Kota Tual, unsur TNI Polri, dan perwakilan unsur vertikal lainnya untuk membahas kondisi APBN 2026 serta tantangan pembangunan daerah di wilayah Maluku Tenggara dan sekitarnya. Kegiatan ditutup dengan diskusi bersama guna memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan dan penyebaran informasi publik yang akurat di daerah kepulauan. Saudara, DPRD Maluku Tenggara meminta masyarakat dan pemerintah daerah bekerja sama untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Kali ini yang disinggung dari sektor pariwisata, Ketua Komisi 2 Fadli Rian mengatakan, dengan menarik pajak tidak saja dari parkiran, PAD Maluku Tenggara bisa bertambah. Namun, hal tersebut harus didukung dengan perhatian penuh dari pemerintah daerah, semisalnya membangun fasilitas umum dan menata destinasi wisata tersebut agar pelayanan kepada masyarakat lebih baik.
7: Ada beberapa saran di Getung itu, satu terkait desa-desa lain yang belum beri kontribusi. Kalau Pasir Panjang kan sudah ada dalam konteks pemberikan PAD, mulai dari parkiran dan lain sebagainya. Getung berharap kan pajak dan kontribusi juga bukan saja dari parkiran, tapi misalnya dari pajak homestay dan lain sebagainya. Tapi Pemda juga harus support, misalnya penataannya seperti apa, jalannya, kemudian juga solar, tempat-tempat lain seperti penataan dia untuk lebih teratur tuh, itu jadi penting di situ. Bagi Katong ya kampung lain juga harus, dan mungkin event-event dibuat biar giliran atau bergantian untuk desa-desa lain juga bisa memperoleh itu. Kemarin bahkan kita usulkan kalau misalnya kampung lain belum, ya dijadikan Pasir Panjang benchmarking, supaya kemudian yang lain juga kalau Katong mau kegiatan masuk di situ, selain kesiapan Katong sendiri juga harus ada kontribusi lokasi untuk Pemda.
2: Fadli berharap dengan kerjasama antar pemerintah daerah dan pengelola destinasi wisata di Ohoy bisa meningkatkan pendapatan asli daerah serta memajukan sektor pariwisata dari segi sarana prasarana. Saudara, petani sayur asal Desa Ohoy Teo Kota Tual sejak beberapa hari terakhir melakukan panen untuk sejumlah jenis sayur seperti sawi, bayam, dan kangkung. Hasil panen tersebut kemudian dijual ke pasar Marentual dengan harga relatif murah dari biasanya. Salah satu petani sekaligus penjual, Ella Rahawarin, kepada RRI Selasa pagi mengaku, saat ini hasil panen yang diperoleh cukup melimpah, namun belum dapat menghasilkan keuntungan karena minat pembeli tidak sesuai harapan. Ella mengatakan dalam sehari, dirinya hanya mampu menjual sebanyak 20 hingga 30 ikat dengan harga per ikat Rp5.000 dan Rp10.000. Bahkan seringkali terpaksa dilelang dengan harga murah hingga Rp5.000 per 3 ikat jika sudah memasuki waktu malam hari.
8: Kadang 20-30 ikat kangkung, bayam, sawi. Itu juga kadang kalau lancar, kalau sengaja ada ketong ketinggal lagi. Tergantung pembeli saja kan. Kemarin itu juga pun ketong keluar lelang lagi kakak. Ketong begini saja tiap hari itu. Kalau dari ketong sendiri ya ketong segini. Tapi kalau ketong ambil di orang, ketong jual kembali modal saja. Yang penting lancar bikin pun toh. Dulu-dulu itu boleh, tapi sekarang ini memang ya begitulah.
2: Sepinya pembeli di pasar Tual membuat dirinya dan pedagang lainnya merasa khawatir karena seringkali alami kerugian. Menurutnya, apabila kondisi ini berlangsung lama, maka akan mempengaruhi pemasukan sehari-hari. Ella menuturkan,

0: Gagal 3 Mei 2026 dan ujian satuan pendidikan ini mengikutkan peserta menghadapi ujian pada 7 mata pelajaran dengan soal yang disusun para guru yang dipercayakan oleh Dinas Pendidikan untuk 4 mata pelajaran, sedangkan 1 mata pelajaran agama dari Kementerian Agama, sementara 2 mata pelajaran lainnya disusun oleh satuan pendidikan masing-masing. Akan tetapi dalam musyawarah guru mata pelajaran dalam klaster 2 kecamatan Ki Kecil, masing-masing SMP Budi Mulia, SMP Teresia, SMP Seminari, SMP Negeri 1 Ki Kecil, dan SMP Negeri 14 Ki Kecil.
1: Pelaksanaan ujian satuan pendidikan yang dilaksanakan dari tanggal 7 Mei sampai dengan tanggal 13 Mei 2026. Jadi untuk pelaksanaan ujian satuan pendidikan ini, mata pelajaran yang diuji itu ada 7. 2 mata pelajaran itu disusun oleh satuan pendidikan masing-masing, tetapi dalam musyawarah guru mata pelajaran dalam klaster. Kami SMP terbagi atas 3 sesi. 3 sesi, 1 sesi itu berjumlah 43 anak dalam satu ruang komputer. Sesi pertama sampai sesi terakhir itu mereka keluar itu jam 15. Untuk pelaksanaan ini kami di klaster 2 kecil itu kami melakukan pengawasan silang penuh.
0: Lara Bola mengatakan pelaksanaan ujian berlangsung difokuskan pada 1 mata pelajaran dan peserta ujian di SMP Santa Teresia terbagi pada 3 shift dengan klasifikasi jumlah peserta per ruang 43 peserta yang limit waktunya berakhir pada pukul 15.00 WIT. Dilalui pengawasan silang penuh, mengikutkan peserta didik di kelas 9 sebanyak 129 siswa, sekaligus minta peserta didik untuk tekun belajar, sekalipun akhir tahun ajaran akan masuk pada masa libur, namun konsentrasi terhadap belajar dapat diprioritaskan melalui latihan rutin pada setiap tugas yang diberikan guru di sekolah maupun diselesaikan optimal secara mandiri di rumah, guna mewujudkan masa depan yang cerah. Sementara itu, saudara, kolaborasi orang tua murid menjadi indikator penentu meningkatnya minat siswa baru masuk ke SMP Santa Teresia. Hal ini dikemukakan Kepala SMP Santa Teresia Langgur, Francina Lerebulan, ketika dikonfirmasi menyangkut pembentukan panitia penerimaan siswa baru yang akan dilakukan usai pelaksanaan USP. Berdasarkan arahan dari Dinas Pendidikan, termasuk petunjuk kuota dan indikatornya yang dihitung berdasarkan jumlah ruangan yang tersedia dari total 5 ruangan belajar, dan yang sangat menentukan yakni tingginya animo orang tua untuk menyekolahkan anaknya pada sekolah dimaksud, karena intensitas siswa baru untuk mendaftarkan diri masih dipengaruhi banyak sekolah yang baru, dan berharap peran orang tua untuk terus mempromosikan sekolah bersama panitia untuk menjaring siswa baru yang ingin mengenyam pendidikan di institusi pendidikan itu.
1: SPMB, tim penerimaan murid baru ini, itu biasanya dari dinas yang menentukan kuota penerimaan siswa baru itu dihitung berdasarkan jumlah ruangan yang tersedia, dan kami punya ruangan yang tersedia ini berjumlah 4-5. Jadi tergantung, kalau minat siswanya banyak ya kita bisa buka sampai 5 rumbel atau 4 rumbel, tapi kalau sedikit ya ini tergantung pada minat siswa yang masuk di sekolah kami. Ini juga berhubung karena banyak sekolah yang dibuka, kemudian minat siswa itu sudah terbagi, sehingga kami kadang secara kuota yang kita menerima 4 kelas itu pun juga kadang tidak sampai. Harapan kami itu ke depan mudah-mudahan Bapak Ibu orang tua ini bisa berpartisipasi untuk mengirimkan anaknya bersekolah di sekolah kami.
0: Lara Bulan menekankan tahapan penerimaan siswa baru dilakukan dalam bentuk zonasi dari sekolah-sekolah pendukung yang ada di sekitar area Langgur merupakan sekolah pendukung untuk eksistensi satuan pendidikan, karena jika seseorang peserta didik baru yang datang dari luar Langgur jika tidak melalui zonasi dapat melalui jalur prestasi untuk melanjutkan pendidikan siswa yang bersangkutan, dan optimis jumlah siswa untuk tahun ini dapat meningkat drastis dari tahun sebelumnya. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Samlaki, dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, festival

0: Festival Nabar Tanibar 2026 untuk mengangkat pelestarian budaya Tanibar. Demikian disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Tanibar, Juliana Katarina Ratuanak, saat menghadiri Festival Nabar Tanibar yang digagas oleh Sanggar Titi Songa Kabupaten Kepulauan Tanibar, melibatkan 21 siswa-siswi sekolah dasar sekecamatan Tanibar Selatan yang dipusatkan pada Gedung Natar Kampus Somlaki Senin kemarin. Menurut Wakil Bupati, sasaran tujuan dari Festival Nabar Tanibar 2026 adalah yang pertama, pelestarian budaya, sebab sangat disadari bahwa budaya terdapat di seluruh Indonesia dan di Tanibar sendiri memiliki budaya yang tinggi, budaya punya nilai sakral yang ada, budaya yang kaya sebab tidak ada satu jenis tarian yang melainkan. Lebih dari itu, sehingga tarian yang diperlombakan saat ini adalah tarian yang umum dipakai dalam acara-acara adat besar.
1: Tujuan dan sasaran festival ini adalah yang pertama pelestarian budaya. Kita sadari bahwa kita punya budaya di seluruh Indonesia dan hari ini kita ada di Tanibar, budayanya tinggi. Budayanya punya nilai sakral ada. Budayanya kaya karena bukan hanya satu jenis. Dari tarian saja bukan hanya satu jenis. Nah, yang kita ambil ini adalah tarian yang umum dipakai dalam acara-acara adat besar. Dan kita berharap bahwa kita tetap bisa melestarikan ini. Dan kenapa kami pakai anak-anak?
0: Wakil Bupati berharap budaya Tanibar ini terus melestarikan dan itu dimulai dari anak-anak sebab perkembangan bahasa yang saat ini mulai terkikis dengan zaman sehingga anak-anak dilatih lebih awal untuk lebih fasih lagi untuk mengucapkan kata-kata bahasa daerah baik bahasa daerah Selaru, Sera Larat Fordata, Yamdena, Makatiang, dan Otemer. Dan dari Festival Nabar Tanibar 2026 berupaya juga untuk membangkitkan kreativitas baik dari setiap pendamping, setiap anak untuk sejak dini punya cara berpikir yang tidak hanya ilmu belaka, tetapi ada hal-hal lain yang penting untuk dikembangkan mulai dari dalam diri anak itu sendiri. Sementara itu, saudara, Ketua Panitia sekaligus Ketua Sanggar Titi Songa Kabupaten Kepulauan Tanibar Bernadus Turlel kepada RRI mengatakan Festival Nabar Tanibar 2026 yang dilaksanakan untuk meningkatkan minat, bakat, dan rasa memiliki terhadap budaya Tanibar yang kemudian terbangun dari anak-anak sekolah dasar. Sebab rasa cinta terhadap budaya sebagai identitas, karena Kabupaten Kepulauan Tanibar mempunyai identitas sebagai negeri budaya, maka Sanggar Titi Songa melaksanakan kegiatan ini merasa syukur dan berterima kasih karena diberikan kepercayaan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Maluku dan dengan memberikan bantuan dana termasuk dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanibar dalam hal pelaksanaan Lomba Festival Nabar Tanibar 2026.
2: Maksud Nabar, Festival Nabar ini untuk meningkatkan minat, bakat, dan rasa memiliki terhadap budaya Tanibar yang kemudian terbangun dari anak-anak tingkat SD. Rasa cinta terhadap budaya sebagai identitas karena Kabupaten Kepulauan Tanibar mempunyai identitas sebagai negeri budaya. Kita Sanggar Titi Songa dalam hal ini yang melaksanakan kegiatan dimaksud.
0: Menurut Turlel, momentum ini tidak sebatas saat ini, tetapi akan dilakukan terus-menerus menjadi kepentingan semua masyarakat Tanibar, termasuk pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanibar. Ketua Sanggar Titi Songa sangat berharap ada dukungan dari semua pihak sebab akan berkelanjutan pada Festival Teluk Somlaki di akhir bulan September sampai pada awal bulan Oktober. Tepatnya hari ulang tahun Kabupaten Kepulauan Tanibar tanggal 4 Oktober 2026. Saudara, Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Tanibar dalam tahun 2026 akan menyalurkan bantuan perlindungan kepada 23 orang penyandang disabilitas dan sejak tanggal 4 Mei 2026 untuk Kecamatan Tanibar Utara telah diberikan bantuan kepada 3 orang penyandang disabilitas. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Tanibar, Selpi Hukubun kepada RRI mengatakan dalam tahun 2026 ini, sebanyak 23 orang penyandang disabilitas akan menerima bantuan perlindungan berupa bahan, demi memberdayakan mereka sekaligus membantu kebutuhan ekonomi keluarganya. Dijelaskan pada tanggal 4 Mei 2026, tepatnya di Kecamatan Tanimbar Utara, bertempat di Gedung Temar Lolan, penyaluran bantuan sudah diberikan kepada 3 orang penyandang disabilitas. 3 orang penerima bantuan diantaranya nelayan, penjual kue, dan penjual BBM dengan masing-masing usaha. Untuk penjual BBM diberikan berupa jerigen, minyak tanah, pompa minyak. Penjual kue diberikan bantuan berupa kompor, wajan, seringan, gula, mentega, minyak goreng, dan meses. Sedangkan untuk nelayan tangkap diberikan bantuan berupa jaring, tali nolin, termasuk alat pancing dengan total bantuan senilai 15 juta rupiah.
1: Iya, untuk kegiatan dinas sosial itu care ya, perlindungan untuk orang dengan disabilitas. Jadi untuk tahun ini akan diberikan kepada 23 orang penyandang disabilitas. Kegiatan yang dilarat itu diserahkan memang untuk masyarakat yang ada di Tanimbar Utara, yang kebetulan hanya 3 orang saja yang terdata di kami, sehingga bantuan itu diberikan pada mereka berupa peralatan maupun bahan yang akan dipakai oleh yang bersangkutan untuk memberdayakan mereka itu. Jadi ada yang nelayan, kemudian juga penjual kue, kemudian juga penjual BBM.
0: Untuk itu, dengan pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas, diharapkan penyandang disabilitas tidak menjadi beban keluarga, tetapi justru mereka dapat menjadi orang yang mandiri dan bisa memberi nafkah kepada keluarga dan tidak lagi membutuhkan bantuan dari orang lain. Sementara itu, saudara, salah satu penerima bantuan penyandang disabilitas atas nama Victor Labobar asal Kecamatan Tanimbar Utara, selaku nelayan tangkap, kepada RRI mengatakan, selaku penerima bantuan, pertama-tama patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan sebab atas kasih dan pemberiannya melalui pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dalam hal ini Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, telah memberikan bantuan peralatan berupa jaring dan perlengkapan pancing demi membantu ekonomi keluarganya. Dengan bantuan yang diperoleh, Labobar akan mengelolanya sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain, walaupun kondisi yang terbatas, namun itu tidak akan menyurutkan niat dan semangatnya sebagai seorang nelayan tangkap.
3: Suatu kebutuhan atau kebaikan Tuhan, pemerintah kabupaten yang memberikan bantuan berupa jaring. Saya sebagai penerima, saya menerima terima kasih atas bantuan pemerintah kabupaten. Terima kasih. Bantuan berupa jaring ini tidak ada yang keluar dan membantu. Yang saya menerima sendiri yang kelola itu, bantuan berupa jaring itu.
0: Dengan kebaikan dan bantuan dari pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar kepada dirinya, sekali lagi atas nama keluarga, Labobar mengucapkan banyak terima kasih sebab baru pertama kali dirinya menerima bantuan di zaman pemerintah Bupati Riki Jawarisa dan Wakil Bupati Juliana Katarina Ratu Anak. Saudara, meski pasar ikan telah dipindahkan ke gedung yang dinilai layak, namun harga ikan masih tetap normal. Salah satu pedagang ikan, Eki Sabono, yang dimintai keterangannya mengakui jika para pedagang ikan dan sayur lebih nyaman setelah menempati gedung pasar baru yang diresmikan beberapa waktu lalu. Menurutnya, pedagang saat ini justru lebih nyaman karena bisa menjajakan dagangannya di tempat yang dinilai layak dan tidak seperti sebelumnya, di mana para pedagang sayur ini terpaksa menjajakan dagangannya di sepanjang emperan toko hingga bahu-bahu jalan yang membuat lingkungan sekelilingnya semakin kumuh dan berantakan. Ini menjadi berita gembira bagi para pedagang sayur dan ikan, namun hasil masih mengganjal di pikiran para pedagang terkait kemungkinan adanya peningkatan retribusi serta biaya air dan listrik dibebankan kepada para pedagang. Saat ini harga ikan maupun sayur mayur masih tergolong normal, namun tak menutup kemungkinan harga ikan bisa melonjak naik jika retribusi ditingkatkan dan biaya penerangan termasuk air dibebankan kepada para pedagang. Di sisi lain, para pedagang mengaku tak membutuhkan air produksi PDAM karena hanya akan mengakibatkan ikan menjadi rusak. Mereka lebih membutuhkan air asin untuk proses pengawetan sehingga tidak perlu menggunakan air hasil produksi PDAM.
4: kan khawatirnya yang PM disarankan ke pihak ketiga kan ketong distribusin ya memang ketong kalau papalnya ketong wajib distribusi ketong wajib ya. Tapi takut jangan sampai membebani ketong begitu karena sampai sekarang kan ketong belum tahu. Nah begitu distribusi yang dibebani ketong kan ketong belum tahu. Ketong minta supaya ketong bisa konfirmasi ketong mungkin ada pertemuan kembali dengan PM.
0: Para pedagang berharap ada kebijakan yang dapat ditempuh nantinya sehingga para pedagang lebih nyaman dan tidak terbeban dengan distribusi yang jauh lebih besar. Saudara, tunjukkan sisi humanis Polri saat Treskrim Polres Kepulauan Tanimbar melaksanakan kegiatan bakti sosial dengan menyalurkan paket sembako. Kegiatan yang dipimpin Kasat Treskrim Polres Kepulauan Tanimbar itu Rivaldi Said didampingi KBO Satreskrim Ibda Yongki Wakano serta melibatkan sejumlah personel yang menyasar keluarga lanjut usia yang dinilai sangat membutuhkan bantuan berupa kebutuhan bahan pokok. Pada kesempatan itu Satreskrim menyerahkan sejumlah paket sembako yang terdiri dari beras, tepung terigu dan minyak goreng. Bantuan tersebut diserahkan langsung secara door to door kepada 3 keluarga lansia di Desa Olili Timur, Kecamatan Tanimbar Selatan. Kasat mengatakan pemilihan sasaran kepada 3 keluarga lanjut usia dilakukan agar bantuan tersebut benar-benar tepat sasaran serta diharapkan nantinya dapat meringankan beban keluarga. Kegiatan ini berjalan aman dan sukses serta mendapat apresiasi positif keluarga setempat. Melalui aksi ini, Satreskrim Polres Kepulauan Tanimbar berkomitmen untuk terus memperkuat tali silaturahmi dan menjaga kedekatan emosional antara Polri dan masyarakat di daerah bertajuk Duan Lolat ini. Berita terakhir, saudara, perakiran cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Rabu 13 Mei 2026 yang dihimpun RRI pada Selasa sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi berawan tebal hingga hujan ringan. Arah angin timur menuju barat dengan kecepatan 6 hingga 10 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 28 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara 81 hingga 84%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam didominasi hujan ringan arah angin timur menuju barat dengan kecepatan 13 hingga 18 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 83 hingga 86%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam didominasi berawan tebal hingga hujan sedang. Arah angin timur menuju barat dengan kecepatan 12 hingga 15 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 84 hingga 85%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam didominasi hujan ringan. Arah angin timur menuju barat dengan kecepatan 8 hingga 10 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 81 hingga 84%. Peringatan dini waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang berpeluang terjadi di wilayah Kepulauan Kei dan Kepulauan Tanimbar dan intensitas lebat hingga sangat lebat yang berpeluang terjadi di Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru serta waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan barat dan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, serta Sermata, Leti, Letar, dan Lautara Furu bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

0: Dan saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam warta berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Konflik di Viditan menjadi atensi tersendiri bagi Polda Maluku. Kepala KPPN Tual Muslim menegaskan APBN 2026 tetap difokuskan untuk menjaga layanan publik dan mendukung program prioritas Presiden meski pemerintah melakukan penyesuaian transfer ke daerah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Debbie Klemasposo dan Sami Ohirat mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Sekian, Warta Berita Radio Republik Indonesia Tual.

0: Dari Republik Indonesia, Tuan Dilanggur, pendengar baru saja hadir untuk Anda lewat penyampaian warta berita daerah. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda yang masih terus tuju bersama kami. Semoga bermanfaat untuk sajian informasi yang kami hadirkan untuk Anda pendengar. Kebersamaan kita masih terus berlanjut tentunya pendengar. Kami akan temani Anda hingga nantinya di penghujung acara di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur dengan beragam program acara siaran tentunya. Namun pendengar, saya Dewi Kelmas Kusu yang punya tugas waktunya harus pamit ya. Rekan Tuti Lontor nantinya akan menemani Anda juga hingga di penghujung acara. Akhir kata selamat malam dan kita berjumpa lagi di lain kesempatan.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuap, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di malam ini saya Tuti Lontor kembali bersua hadir ruang dengar Anda. Dan operator studio DJ Sami Ohira dan operator pemancar, kami akan menemani Anda hingga tutup siaran nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Dan apa kabar Anda di malam hari ini? Tentunya kabar baik ya buat kita semua. Moga-moga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita juga bisa menjalani segala aktivitas kita di pagi hari hingga malam ini dapat dijalankan dengan baik dan secara optimal ya, semua pekerjaan-pekerjaan Anda yang Anda sudah merencanakannya semua dapat berjalan dengan baik dan lancar. Iya, pendengar, nantinya kami akan menyajikan beragam informasi menarik lainnya juga. Nantinya kami akan kemas dalam konten-konten siaran kami di frekuensi 103,6 MHz.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

Persahabatan itu adalah rinai pelangi yang membawa kita akan warna, membawa mimpi akan nyata, mengisi putih dari kosong. Persahabatan laksana bintang yang memancar sinar tanpa pernah menoreh jingga. Garis lurus mempunyai ujung, segitiga mempunyai tiga ujung, tapi persahabatan berbentuk seperti lingkaran yang tidak pernah ada ujungnya. Sejauh apapun kita berpisah, sesibuk apapun kita nanti, walaupun langkah kita berbeda, waktu tidak akan memisahkan gelar kita sebagai sahabat. Sahabat, sahabat, engkaulah yang terbaik. Jagalah selalu persahabatanmu, jangan sampai hilang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia 2.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuat, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Selamat malam pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada, pukul 22 menit waktu Indonesia Timur, kami hadirkan ke ruang dengar Anda mimbar Hindu di edisi siar Selasa 12 Mei 2026.

Para pendengar setia Persatu Ritual dan Matindo yang berbahagia, yang ada di Setan Berki, yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara dan di Kota Tual, untuk mengawali mimbar agama Hindu pada malam hari ini, terimalah salam panjalumat, Om Swastiastu, Om Auginamastu, Namo Sidam, Yamedawi Kana, Pitra Supasate, Tasya Mamadia, Media Guna, Medvivan Kuru Swaha. Kitab Ayurveda Mandala 32 di ayat 14. Artinya, atas karunia Sang Yang Dewasa, semoga tiada halangan dan semoga panjang umur. Ya Tuhan Yang Maha Esa, para dewa pun memujamu untuk memperoleh waranugraha budi pekerti yang luhur. Ya Tuhan Yang Maha Kuasa, sumber dari segala kebajikan, anugerahkanlah budi pekerti yang luhur dan kesusilaan kepada kami. Para pendengar setia Persatu Ritual dan Matindo yang berbahagia, malam hari ini saya akan bawakan mimbar agama Hindu dengan tema Amarah yang menghancurkan pikiran. Sebelum saya melanjutkan mimbar agama Hindu pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadapan Ide Sang Yang Dewasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena malam hari ini kita dapat bertemu kembali walaupun hanya melalui udara. Umat Sedharma yang berbahagia, setiap manusia pasti pernah merasakan api kemarahan. Namun di dalam ajaran agama Hindu, amarah bukan sekedar emosi sesaat, melainkan musuh dalam selimut yang disebut dengan kroda. Jika tidak dikendalikan, amarah akan membakar logika, menghanguskan kebijaksanaan, dan akhirnya meruntuhkan martabat diri kita sendiri. Berikut adalah 4 sloka yang menjadi landasan pemahaman kita mengenai betapa bahayanya amarah bagi pikiran kita. Yaitu kita Bhagavad Gita bab 2 sloka 62 yang berbunyi, Om Dayoyantu Visyan Pumsa Sangas Tesupaya Jayate Sangat Sanjanyate Kama Kamat Rudu Bijayate. Artinya, dari memikirkan objek-objek indria timbul keinginan atau keterikatan. Dari keinginan timbul nafsu. Dari nafsu yang tidak terpenuhi timbul amarah. Umat Sedharma yang berbahagia, dalam sloka ini menjelaskan asal muasal amarah. Amarah lahir dari keinginan yang terhambat. Ketika pikiran terlalu terpaku pada duniawi dan harapan kita tidak menjadi kenyataan, ego terluka dan meledak menjadi kemarahan. Pikiran mulai kehilangan objektivitasnya sejak bibit keinginan itu muncul secara berlebihan. Sloka yang berikutnya itu terkait dengan hilangnya kesadaran, seperti yang tertuang di dalam kitab Bhagavad Gita bab 2 sloka 63, yaitu Om Krodat Bhavati Samoha Samuhat Smriti Vibrama Smriti Barmasat Budinaso Budinasat Pranasyati. Artinya, dari amarah timbul kebingungan, kekacauan pikiran. Dari kebingungan timbul hilangnya ingatan akan nilai kebenaran. Dari hilangnya ingatan timbul hancurnya kecerdasan atau budi. Dan dari hancurnya kecerdasan, seorang akan hancur. Umat Sedharma yang berbahagia, inilah efek domino dari amarah. Saat seseorang marah, ia menjadi samoha atau bingung atau gelap mata. Di dalam kondisi gelap mata, ia lupa mana yang benar dan salah atau smriti brahma. Ketika pertimbangan moral hilang, kecerdasan murni atau budi pun mati. Tanpa budi, manusia tak ada bedanya dengan makhluk yang hanya bergerak berdasarkan insting menuju kehancuran total. Yang ketiga, seperti yang tertuang di dalam kitab Bhagavad Gita bab 16 sloka 21, yaitu Om Triwidam Naraksasyedam Dwaram Nasanam Atmana Kamakrodas Tata Luas Tasmat Itat Taryam Tayajet. Artinya, ada 3 pintu menuju neraka yang menghancurkan diri atau atman, yaitu nafsu, amarah, dan kelobaan. Karena itu,
hendaknya orang meninggalkan ketiga hal ini. Mas Dharma yang terkasih, neraka dalam konteks ini bukan sekedar tempat setelah kematian, melainkan kondisi pikiran yang tersiksa. Amarah dianggap sebagai salah satu dari tiga pintu utama kehancuran, karena ia secara aktif mengikis kesucian Atman. Pikiran yang dikuasai amarah tidak akan pernah merasakan kedamaian atau santi. Slogan yang berikut tertuang dalam kitab Sarasamuscaya, yaitu tentang menaklukkan amarah dengan kedamaian, yaitu Krodham Akrodena Yajayen. Artinya, kalahkanlah kemarahan itu dengan ketiadaan marah atau kesabaran atau kasih sayang. Mas Dharma yang berbagian manapun berada, di dalam sloka ini memberikan solusi praktis, yaitu membalas amarah dengan amarah, ibarat memadamkan api dengan bensin. Ia hanya akan memperluas kehancuran pikiran. Cara terbaik untuk menyelamatkan pikiran kita adalah dengan memutus rantai kebencian melalui kesabaran pikiran. Pikiran yang tenang adalah benteng terkuat melawan pengaruh buruk atau kroda. Mas Dharma yang terkasih, amarah adalah musuh internal yang paling nyata. Ia bekerja dengan cara merusak sistem navigasi diri kita, yaitu budi atau kecerdasan. Mari kita senantiasa waspada dan melatih diri untuk tetap tenang. Karena kemenangan sejati bukanlah saat kita berhasil menundukkan orang lain dengan amarah, melainkan saat kita berhasil menundukkan amarah di dalam diri kita sendiri. Para pendengar setiap bersatu ritual hormat Hindu yang berbahagia, demikianlah mimbar agama Hindu pada malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat, dan tidak lupa saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan. Saya kirim mimbar agama Hindu dengan berdoa. Om Apaviwam Apaviswam Anahutim Aparatim Duwidatra Magiyata Ardewa Dewa Suwasmat Yuyonantaro Nasarma Yachate Swastaye. Kitab Rigveda bab 10 ayat 63 sloka 12. Artinya, ya Tuhan, anugerahkanlah kesehatan kepada kami. Bebaskanlah kami dari semua derita penyakit, dan jauhkanlah kami dari keinginan tidak melaksanakan niatnya. Jauhkanlah kami dari keinginan melakukan kejahatan, dan berikanlah kami budi pekerti yang baik. Wahai para dewa, perangilah dan hancurkan pikiran kami yang tidak baik, serta berikan kebahagiaan untuk kesejahteraan di dunia ini. Om Santi, Santi, Santi.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Selamat malam pendengar. Ya, dengan lagu-lagu atau nyanyian-nyanyian Dharma untuk saudara kita umat Hindu di wilayah Kota Langgur dan sekitarnya. Moga-moga Anda terhibur di malam ini dengan pilihan-pilihan lagu nyanyian Dharma yang kami sudah persembahkan ke ruang dengar Anda. Satu informasi, Maluku perjuangkan bangun 391 rumah korban konflik ke Kementerian PKP. Pemerintah Provinsi Maluku memperjuangkan pembangunan 391 unit rumah bagi masyarakat terdampak konflik sosial dan bencana di sejumlah desa kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Gubernur Maluku Hendrik Liwarisa usai rapat bersama Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP di Jakarta mengatakan pembangunan rumah menjadi kebutuhan mendesak untuk mempercepat pemulihan masyarakat di wilayah terdampak. Ia menjelaskan pembangunan hunian tidak hanya berkaitan dengan penyediaan rumah layak tetapi juga menjadi bagian dari pemulihan sosial dan psikologis masyarakat pasca konflik dan bencana. Menurut Hendrik, pemerintah daerah ingin memastikan seluruh masyarakat terdampak memperoleh perhatian yang adil tanpa membedakan latar belakang. Ia juga mengungkapkan hingga kini masih terdapat warga yang tinggal di tenda darurat dengan kondisi yang memprihatinkan. Hendrik juga meminta pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap besaran bantuan program bantuan stimulan perumahan swadaya di Maluku yang dinilai belum sebanding dengan tantangan geografis wilayah kepulauan. Sementara itu, pelaksana tugas Direktur Jenderal Perumahan Pedesaan Kementerian PKP Rini Diah Mawarti menyatakan siap melakukan pengecekan lapangan dan menyiapkan proses perencanaan pembangunan secara bertahap. Pemerintah pusat lanjutnya tidak hanya fokus pada pembangunan rumah tetapi juga penataan kawasan permukiman agar lebih layak huni. Kementerian PKP juga akan menurunkan tim teknis bersama pemerintah daerah guna memastikan kelayakan lahan dan keamanan kawasan pembangunan.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, kan?
2: Hidup jadi lebih bermakna, dimulai dari sebuah kejujuran.

Kemenperin perkuat kerjasama pengolahan air untuk kawasan industri. Kementerian Perindustrian memperkuat kerjasama penggunaan teknologi pengolahan air baku dan air limbah secara terpadu serta sirkular untuk kawasan industri. Dalam ketenaga di Jakarta, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan di tengah pertumbuhan kawasan industri yang semakin pesat, kebutuhan akan pengolahan air bersih dan air limbah menjadi salah satu aspek krusial dalam mendukung operasional industri yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pengembangan teknologi sistem pengolahan air terpadu dan sirkular dinilai menjadi solusi strategis untuk menjaga keberlanjutan pasokan air industri sekaligus mendukung target industri hijau dan karbon bersih di Indonesia. Kerjasama ini diharapkan menjadi langkah awal dalam menghadirkan solusi pengolahan air bagi kawasan industri dan industri pengolahan yang lebih efisien, modern, dan ramah lingkungan di Indonesia. Pertumbuhan kawasan industri yang mencapai 49,15% dalam 5 tahun terakhir turut meningkatkan kebutuhan terhadap sistem pengolahan air dan limbah yang andal serta berkelanjutan. Kedepan, kerjasama ini akan diterapkan di 5 kawasan industri dengan target implementasi awal selama 6 bulan setelah penandatanganan kerjasama serta periode operasional hingga 3 tahun. Menperin menegaskan proyek tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mewujudkan ekosistem industri hijau. Penggunaan sistem komponen siap pasang juga membuat fasilitas pengolahan dapat beroperasi 4 kali lebih cepat sehingga menjadi solusi yang lebih efisien dan ramah lingkungan bagi pengolahan kawasan industri. Sementara itu, Ketua Umum HKI Ahmad Ma'ruf menyebut hal ini sangat positif. Kolaborasi tersebut menurutnya penerapan teknologi pengolahan air baku dan air limbah yang modern akan membantu kawasan industri di Indonesia meningkatkan daya saing sekaligus pemenuhan dan tuntutan industri global yang kini semakin menekankan aspek keberlanjutan lingkungan. Ia berharap proyek percontohan tersebut dapat menjadi model yang dapat direplikasi di berbagai kawasan industri lainnya di Indonesia.

0: bego.
1: Oh no.
0: Pakai etik udah naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

Iya, pendengar, kami cukupkan keruan dengar Anda nyanyian Dharma, dan saatnya kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian warta berita pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Kita bisa akan mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke bond market.
0: DPR mendorong pemerintah untuk memperkuat mitigasi ekonomi di tengah geopolitik global. Menteri Keuangan akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Korea Selatan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional membahas keamanan Selat Hormuz. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah bersama Bank Indonesia untuk memperkuat langkah mitigasi ekonomi di tengah tekanan geopolitik global yang mempengaruhi stabilitas nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional akibat eskalasi konflik di jalur perdagangan energi dunia. Menurut Puan, konflik di Timur Tengah menekan rantai pasok global serta memicu kenaikan harga bahan bakar minyak dan biaya logistik. DPR RI meminta pemerintah bersama Bank Indonesia mengendalikan arus keluar modal asing serta menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi. Puan menilai konsolidasi fiskal perlu menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak gejolak global.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi.
3: Direktur PT Tris Andalan Futures Ibrahim Aswaibi menilai sentimen negatif di pasar keuangan dipengaruhi meningkatnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ia memproyeksikan nilai tukar rupiah akan terus melemah hingga mencapai level 17.550 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim juga menyebut penguatan indeks dolar dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya di sekitar jalur energi Selat Hormuz. Selain itu, sentimen pasar dinilai turut dipengaruhi penantian pelaku pasar terhadap keputusan lembaga pemeringkat internasional terkait pasar saham Indonesia.
4: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan, sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah, terutama adalah Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
3: Menurut Ibrahim, faktor internal turut memberi tekanan terhadap ekonomi nasional meski pertumbuhan kuartal pertama mencapai 5,61%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa.
5: Nilai tukar rupiah kembali berada di posisi terendahnya sepanjang hari ini. Sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan, rupiah melemah di level 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini sudah jauh dari nilai tukar rupiah yang dipatok dalam asumsi makro APBN 2026, yaitu sebesar 16.500 rupiah per dolar dolar Amerika. Dimintai tanggapannya terkait pelemahan rupiah tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pelemahan rupiah adalah ranah Bank Indonesia dan dirinya yakin BI mampu menjaga stabilitas nilai tukar. Meski demikian, kata Purbaya, pemerintah akan berupaya membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam.
2: Tugas Bank Sentral hanya satu kan, menjaga stabilitas nilai tukar, dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana di Bank Sentral. Saya pikir mereka akan bisa mengendalikan dengan baik. Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI sedikit-sedikit kalau bisa. Nah, kita kan masih banyak penganggur, kita intervensi bermarket supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik sehingga rupiah akan menguat. Okay. Kita akan masuk besok.
5: Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal disebabkan oleh pertikaian Amerika Serikat dan Iran yang terus berlanjut dan ketegangan di Selat Hormuz membuat harga minyak kembali mengalami kenaikan sehingga mendorong penguatan dolar Amerika. Imbasnya rupiah tertekan sehingga nilai tukarnya terhadap dolar makin melemah. Dari sisi internal, menurut Ibrahim, pelemahan nilai tukar dipengaruhi oleh sentimen pasar terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri. Meski triwulan pertama 2026 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi sebesar 5,61%, tapi pertumbuhan investasinya masih relatif kecil ditambah lagi dengan semakin banyaknya PHK.
4: Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama itu adalah dari konsumsi masyarakat, kemudian dan belanja negara, itu yang membuat sehingga tidak berdampak terhadap investasi, walaupun investasi mengalami kenaikan, prosentasenya sangat kecil sekali. Nah, di sisi lain pun juga dengan walaupun pertumbuhan ekonomi di 5,61 ya, di kuartal pertama cukup tinggi ya, sejak di bulan Januari sampai bulan April tahun 2026 sudah 40 ribu ya buruh, baik di padat karya ya seperti manufaktur, tekstil dan garmen serta elektronik, ini sudah terkena PHK.
5: Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini menyatakan berkomitmen untuk selalu berada di pasar dengan melakukan smart intervention baik di pasar spot, pasar dalam negeri maupun pasar falas luar negeri. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mengoptimalkan penggunaan semua instrumen operasi moneter sehingga diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Informasi Pusat atau KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Soal keterbukaan informasi publik ini, saya kira
7: Komisi Informasi Pusat KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam keterbukaan informasi publik, khususnya terkait isu kehutanan dan lingkungan hidup. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Arya Sandiuda, ia saat menghadiri langsung acara Sinergi Perempuan Indonesia untuk Indonesia's Voldu Netsing 2030 di Kuningan, Jawa Barat. Arya menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena menurutnya, informasi terkait kehutanan, bencana alam, perubahan iklim, hingga kerusakan lingkungan masuk dalam kategori informasi publik serta merta.
6: Salah satu yang paling dekat ya, salah satu yang paling dekat dengan kehidupan alam, itu adalah kategori informasi publik serta merta namanya. Karena apa? Karena di kategori informasi publik serta merta itu ada yang namanya klausul soal hajat hidup orang banyak. Nah, setiap kali kita bicara soal tema publik yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, disitulah ada kewajiban kementerian lembaga.
7: Sementara salah seorang influencer alam, Mira Maya, menekankan bahwa pelestarian hutan dan alam bukan semata tugas pemerintah. Ia menyoroti pentingnya media sosial sebagai sarana membangun kesadaran publik terhadap isu lingkungan. Dalam pandangannya, strategi publikasi yang efektif tidak hanya mengikuti arahan, tetapi harus menggunakan pendekatan storytelling.
8: Seperti yang tadi saya ceritakan ya, storytelling dan visual emotion. Jadi bikin konten tuh nggak semata-mata kita benar-benar cuma ngikutin dari brief doang. Kalau misalkan kita sangat-sangat mendalami dan kita bisa mengajak penontonnya untuk paham, itu akan lebih membangkitkan awareness ke masyarakat yang nonton.
7: KIP berharap Kementerian Kehutanan dapat memanfaatkan momentum meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan. Tujuannya untuk memperkuat layanan komunikasi publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Ya, sekarang influencer dan pemerintah, saya takutnya sebenarnya terbilang buzzer ya.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini rangkaian kegiatan ibadah haji akan dilaporkan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
10: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi, yang informasikan tim media center Haji Indonesia dan tim media center dari berbagai negara baru saja mengunjungi museum dua kota suci Mekah dan juga kota di Madinah. Dan tapi pembuatan kiswah termasuk juga melakukan kawasan proyek di Masar. Dan kami informasikan Museum Arsitektur Dua Masjid Suci terletak di pinggiran kota Mekah, Arab Saudi, sekitar 10 km ke arah barat dari Masjidil Haram. Dan gedung museum tersebut terbagi dalam beberapa ruangan, di antara ruang Masjidil Haram yang terdapat Ka'bah Al-Musharraf, ruang fotografi, ruang Masjid Nabawi serta sumur Jamjam. Begitu juga memasuki pintu museum, pengunjung disambut oleh menyautor replika Masjidil Haram di ruang penerima tamu, dan di situ pengunjung dapat melihat Masjidil Haram sebelum dan sesudah perluasan. Dan untuk pabrik bahan kiswah terdiri atas kain sutra dan benang sutra berlapis emas yang warna kuning dan perak berwarna putih berkualitas tinggi. Ada banyak kaligrafi yang tersulam di kiswah Ka'bah. Dan pendengar, selain itu juga kami tadi di media center haji dan media berbagai negara juga tadi mengunjungi proyek Masar untuk pembangunan kawasan sekitar Masjidil Haram. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, media center haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita menuju ke tanah air, di mana hari ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta menerbangkan 1.219 jemaah calon haji ke Tanah Suci asal Banten dan Jawa Barat. Laporannya disampaikan Sa'adatul Darain. Ain.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau terdapat 1.219 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga Jawa Barat diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul di jalur Fast Track Makkah Route untuk melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah 1.219 terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 389. Disusul 389 jemaah calon haji yang juga asal Banten diberangkatkan pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan Garuda Indonesia GIA 7320. Kemudian malam nanti pada pukul 21.45 waktu Indonesia Barat juga diterbangkan sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi diterbangkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5219. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Mahmudah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
12: Alhamdulillah, tapi apa yang sudah matang. Saya yang menunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Alhamdulillah, penuh banget.
11: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci, baik melalui Jeddah maupun melalui Madinah, di Soekarno-Hatta ini, ya ini sebanyak 24.037 jiwa. Dan mereka tergabung dalam 57 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah calon haji, yaitu dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Repo 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, di Asrama Haji Medan, musim keberangkatan Haji Indonesia membawa berkah rezeki bagi para pedagang kecil di kawasan asrama. Nisful Fitri Sirait melaporkan.

0: langkah kaki jemaah haji di asrama haji Medan, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution seringkali terhenti sejenak bukan karena lelah, melainkan karena ada yang tertinggal di koper besar yang sudah masuk bagasi. Di saat-saat mendesak itulah, sebuah toko kelontong di sudut UPT Asrama Haji Medan menjadi penyelamat bagi para tamu Allah yang sedang transit. Toko koperasi karyawan Asrama Haji Medan ini bukanlah tempat belanja biasa. Sudah ada sejak awal Asrama Haji ini beroperasi. Ia menjadi saksi bisu setiap tetes air mata, keberangkatan dan doa yang dipanjatkan dari tahun ke tahun. Di sini, kesibukan tak mengenal waktu mengikuti ritme kedatangan kloter yang tak menentu. Pedagang koperasi Asrama Haji Medan, Rahmaini, mengatakan mereka menyediakan segalanya, mulai dari kebutuhan terkecil seperti kaos kaki hingga gamis ganis anggun. Tak jarang jemaah datang dengan wajah cemas karena menyadari sarung tangan atau jilbab mereka terselip di bagasi besar. Tak hanya perlengkapan ibadah, aroma manis kurma dan gurih kacang-kacangan juga mulai tercium, menggoda jemaah yang ingin memesan oleh-oleh tanpa harus repot membawanya dari tanah suci.
1: Alhamdulillah, lancar. Tapi karena ini nengah 13 kloter, jadi agak pendek lah. Dari pula jemaahnya nggak seperti tahun lalu juga.
0: Kenapa

0: tidak ada. Jadi untuk jamaah yang tidak misalkan tidak mau repot, boleh belanja di sini, kita
1: sedikit bergeser dari tumpukan kain, terdengar suara pukulan yang kuat. M. Rahmanto sedang sibuk dengan jemarinya yang lincah memperkuat tas-tas jemaah haji agar tahan selama perjalanan panjang ke Mekah. Ia memahami bahwa tas yang kokoh adalah ketenangan bagi jemaah.
2: Jadi terkait tentang tas kita, cuman abang?
3: Ya ini, kalau menurut saya sih bagus tasnya, cuman dia jahitannya yang kalahnya jahitannya. Makanya kita tambah ini supaya lebih kuat
2: lagi ya bang. Jadi untuk biayanya cemana bang? Berapa harganya untuk perkuatnya bang?
3: 20
2: Semenjak dari kloter pertama sampai saat ini berapa jemaah yang telah memperbaiki tasnya bang? Banyak bang?
3: Terhitung.
2: Untuk gelangnya diperkecil ataupun diperbesar gitu ya bang?
3: Nah, gelangnya dirapikan terus dikecilkan karena kan kebesaran
4: nggak pas.
3: Pas kan lah bentuknya. Bisa.
2: Oh iya. Jadi untuk biaya untuk gelangnya berapa bang?
3: Ini 5.000 aja.
1: Bagi para pedagang koperasi lainnya seperti Nopi mengatakan musim haji adalah saat di mana letih terbayar oleh senyum para jemaah yang puas mendapatkan apa yang mereka butuhkan sebelum terbang.
5: Ya, perlengkapan haji, bajunya, telekungnya, jilbab, ya, olulingnya juga. Ya, kadang naik, kadang surut, nggak tentu juga, kadang bang. Kadang ada, kadang tidak.
2: Biasanya jamaah itu datang jam-jam berapa, Kak?
5: Ya, selesai mereka inilah dari proses jemaah. Jadi waktu orang mereka itu makan, sambil jalan kan.
2: Orang kakak ini buka asal dari jam berapa ke berapa?
5: Dari subuh sampai mereka tidur.
2: Setidaknya lumayan lah, Kak, gitu ya, penjualannya.
1: Asrama Haji Medan memang tempat transit keberangkatan ibadah haji. Namun, di tempat ini ada banyak harapan yang hidup bersamaan. Harapan para jemaah untuk menjadi haji yang mabrur. Dan harapan para pedagang kecil yang menggantungkan rezeki dari musim haji setiap tahunnya. Di balik koper-koper besar dan langkah para calon tamu Allah menuju tanah suci, ada tangan-tangan kecil yang ikut bekerja, menjahit tas, melayani pembeli, hingga menata dagangan sejak subuh hari di koperasi. Bagi mereka, Rahmaini, Nobi, dan Rahmanto musim haji bukan hanya tentang perjalanan spiritual, tetapi juga tentang keberkahan rezeki yang datang perlahan bersama ramainya keberangkatan jemaah haji di Asrama Haji Medan. Dari Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Kota Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay dan Mispu Fitri, Pro 3 RRI, terus mudara.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional tingkat menteri pertahanan yang membahas terkait keamanan di Selat Hormuz. Direktur Jenderal Perencanaan Kebijakan Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Woo Kyung-suk, mengatakan partisipasi negaranya menyusul serangan baru-baru ini terhadap kapal kargo yang dioperasikan Seoul di jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. PSSI akan segera menggelar evaluasi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 resmi berakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI berencana memanggil I-League selaku operator kompetisi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 rampung dihelat. Pernyataan ini disampaikan Sekjen PSSI Yunus Nusi usai menyaksikan partai final

0: nanti PT LIB akan menyampaikan laporan itu, kemudian akan dibahas bersama-sama apa kelemahan, apa yang telah terjadi dalam proses perjalanan pertandingan di championship ini. Dan kita bersyukur setidaknya berjalan semua dengan lancar, walaupun terjadi hal yang tidak diinginkan di Jayapura, dan tentu itu juga menjadi bahan evaluasi kita bersama-sama. Tetapi secara keseluruhan kita bersyukur championship berjalan dengan lancar.
1: Sementara itu, pelatih tim Garuda Yaksa FC Widodo Cahyono Putra mengaku senang dan bangga mampu membawa timnya

0: sih ke Super League.
1: Sangat gembira ya bagi kami. Tapi ini kita juga sama untuk PSS juga kita juara bersama. Saya kira itu karena yang terutama itu di dalam sepak bola itu bukan kalah menangnya, tetapi kita menjadi saudara. Ya, karena di mana kita membangun sepak bola, di situ ada persaudaraan. Ya, supaya sepak bola kita tambah maju.
0: Championship atau Liga 2 musim 2025-2026 resmi berakhir dengan Garuda Yaksa FC menjadi juaranya setelah mengalahkan PSS Sleman di partai final akhir pekan lalu melalui adu penalti. Selain Garuda Yaksa dan PSS Sleman, Adi Yaksa FC sebagai tim peringkat ketiga juga ikut promosi ke Super League. Championship musim 2025-2026 juga tercatat sebagai musim perdana penggunaan video assistant referee atau VAR yang diimplementasikan di 273 pertandingan. Dari Jakarta, Mira Kuntiloni, Pro 3 RRI, terus

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Selamat malam pendengar setia RSU Melaki. Terima kasih Anda masih tetap mengikuti program siaran RSU Melaki dari pagi hingga saat ini. Dan pendengar, di sip terakhir ini Anda masih ditemani Raffi dan Willy. Andresen Kani Kristi. Semoga suasana santai Anda bersama keluarga di malam hari ini bahagia, aman, tentram, abadi ya. Dan pendengar di rumah, Anda baru saja mengikuti sekaligus mendengarkan warta berita dari Pro 3 Jakarta. Apa yang Anda simak itu tentunya sangat memuaskan Anda, dan itu menjadi solusi yang terbaik bagi Anda tentunya. Semoga malam hari ini indah bagi Anda ya. Dan pendengar, inilah tayangan kami selanjutnya. Selamat malam, kami berharap Anda tetap setia di Pro 1 RRI Playgo. Willy.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
2: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, Morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan.
4: Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
1: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
4: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya ramah lagu ini, maka usai sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 04.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 94,3 MHz. Sebelum berpisah, terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Koordinator SP Neles Letutur, penata musik sekaligus operator pemancar Willy Anderson Kenny Christie, penyiar Anda Raffi mengucapkan sayonara, terima kasih dan sampai jumpa. Terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Saum Laki.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Sound lagi di udara melalui pemancar FM frekuensi 94,3 MHz. Kembali menemani Anda pagi hari ini, hari Rabu tanggal 13 Mei tahun 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami dan Merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom sejahtera, shalom salve. Inilah Radio Republik Indonesia. Salam lagi kembali dipancar luaskan dari Jalan Insinyur Soekarno Puncak ke-221. Bahagia sekali untuk edisi siar pagi ini Rabu tanggal 13 Mei tahun 2026. Kami yang punya tugas kembali menemani Anda dalam lintas Saum Lagi pagi. Saya Ota Layan, ada juga rekan Neles Lutlutur yang punya meja putar. Ya, untuk Anda pendengar, selamat pagi untuk semuanya. Di pagi ini kami dari Saum Lagi akan menghadirkan lagu-lagu rohani untuk umat Kristiani pagi ini dalam sentuhan iman Protestan. Ya, untuk Anda umat Protestan di pagi ini yang sudah memantau siaran kami, selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya, shalom. Kita dengarkan lagu-lagu rohani pagi ini agar bisa menambah iman kita, agar kita bisa lebih dekat dengan Tuhan. Oke, untuk Anda pendengar, kita dengarkan lagu-lagu rohani berikut ini.

Ya, untuk Anda pendengar mana saja Anda berada, selamat pagi untuk semuanya. Kami mohon maaf ya karena beberapa menit yang lalu siaran kami terputus di ruang dengar Anda karena ada pemadaman listrik di studio kami. Dan pendengar, pagi ini kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Soundblacky menghadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda pagi ini, memberikan semangat untuk Anda bisa menjalani hari Anda penuh dengan kebahagiaan. Oke, untuk Anda kita dengarkan lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda pagi ini.

mendengar bersama kami di Halo RRI, belum sempat gabung, Anda masih punya waktu untuk nanti bisa sampaikan keluhan di hari Jumat ya. Dan saya Ellen Letira, terima kasih banyak bersama Bung Petu, saya Lolin, ada juga rekan-rekan

Kabupaten Maluku Tenggara, kami tentunya masih setia menyapa Anda pendengar di pagi ini. Untuk selanjutnya, kami hadirkan LKBN Antara dengan tema program transmigrasi di era baru. Menghadirkan narasumber Menteri Transmigrasi Republik Indonesia.

0: membutuhkan anak muda yang lebih banyak lagi.
1: Pembangunan manusia butuh SDM unggul. Saya bilang pintar sekali ya, bagus sekali, karena memang itu.
2: Stand by. On the record.
3: Ya, selamat datang di podcast Antara on the record. Sobat Antara, hari ini kita akan membahas tentang satu program unggulan dari pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto. Ini adalah program transmigrasi yang katanya saat ini punya wajah baru nih. Nah, kira-kira seperti apa ya transmigrasi di era baru ini? Kita tentunya akan membahas bersama dengan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Bapak M. Iftitah Sulaiman Suryanagara. Selamat datang Pak di studio.
1: Terima kasih atas undangannya.
3: Satu kehormatan untuk kita, Bapak bisa berkenan untuk hadir secara langsung di sini.
1: Pasti ya.
3: Saya jadi ingat betul nih Pak, dulu pernah saya ditanya begitu sama guru, apa yang dimaksud transmigrasi ya kan? Terus kita semua murid-murid menjawab, oh iya Bu, perpindahan dari Pulau Jawa keluar Pulau Jawa.
1: Yeah.
3: Nah sekarang transmigrasi yang sekarang ini seperti apa sih? Yeah. Apa sebetulnya yang ingin dihidupkan kembali Pak? Yeah. Karena kita lihat program transmigrasi ini kan sempat mulai bergema gitu ya di era Orde Baru. Nah betul. Sekarang ini seperti apa Pak?
1: Ya dulu bergemanya juga karena kan concern Presiden pada saat itu masif kepada swasembada, anggarannya juga cukup besar sekali, dan kemudian fokusnya hanya pada perpindahan penduduknya. Jadi tingkat kesuksesan keberhasilannya ditentukan dari seberapa besar jumlah penduduk. Betul. Dan memang pada saat Orde Baru itu kita sudah berhasil untuk menempatkan lebih dari 2,2 juta kepala keluarga. Jumlah total jiwanya itu lebih dari 9,1 juta jiwa. Kalau sudah dengan anak turunannya mungkin sekarang kita perkirakan itu sekitar 40 juta jiwa. Nah, saya juga Mbak Nabila pada saat sebelum saya menjadi menteri berpikirnya sama gitu. Karena itulah pengetahuan saya tentang transmigrasi. Tapi pada saat saya menghadap Bapak Presiden di Kertanegara,

kepada saya, hampir semuanya, kemarin juga saya bertemu dengan hampir semua gubernur, meminta transmigrasi lokal. Meminta transmigrasi lokal, meminta satu desain pembangunan kota baru. Justru kita sekarang harus kewalahan mengingat anggaran yang cukup terbatas. Saya melihat kalau misalkan di seluruh provinsi yang ada di Papua itu kita lakukan industrialisasi dengan mengajak para investor masuk ke kawasan transmigrasi, itu kan membutuhkan energi. Nah,

0: ada sungai besar di Papua, Sungai Mambremo kalau tidak salah namanya.
1: Iya, iya.
0: Itu panjangnya itu 600 sampai dengan 1026 km.
1: Nah, potensi apa tuh Pak yang bisa digali dari
0: saya sana? Saya pernah membaca ada kajian dari BPPT tahun 99. Itu potensinya listrik 12 gigawatt. Nah, listrik 12 gigawatt itu untuk Papua sendiri lebih daripada cukup.
1: Yeah.
0: Dan bisa diserap oleh provinsi-provinsi yang lain. Nah, tapi saya sampaikan sekali lagi, konsumennya itu harus dibangun dulu, yakni industri tadi. Jadi sebetulnya transmigrasi hari ini adalah tentang pembacaan potensi daerah atau wilayah setempat untuk dikembangkan menjadi kota baru.
1: Ngomong-ngomong soal membaca potensi atau pemetaan tadi, ini kan juga melibatkan tim ekspedisi Patriot ya Pak. Sejauh ini seperti apa sih Pak?
0: Jadi ada 2.000 peneliti sekarang, di antara yang 44 guru besar, 300 lebih S2, S3, sisanya itu adalah S1 dan mahasiswa ongoing. Sejauh mana? Sangat-sangat besar sekali supporting mereka. Mereka memang nanti memvalidasi kawasan transmigrasi ini cocok atau tidak sih untuk dikembangkan. Bisnisnya adalah bagaimana kawasan transmigrasi itu bisa mendatangkan investor atau dunia usaha. Contohnya, contoh yang sering saya jadikan contoh itu adalah salah satunya kawasan transmigrasi di Melolo di Sumba Timur. Itu di kawasan transmigrasi itu ya satu kabupaten dulu angka kemiskinannya 32%. Nah, semenjak adanya mulai ada industri, ya industri tebu, pabrik gula di kawah di dalam kawasan transmigrasi dengan nilai investasi sekarang saja sudah 5,4 triliun rupiah. Sementara kami dari transmigrasi itu insentif per bulannya paling tahun ini saja hanya mampu 28,5 miliar rupiah. Nah, sementara investor itu tahun ini sudah bertekad, berkomitmen, ya mereka menandatangani letter of intent untuk menambah 4 triliun rupiah pengembangan kawasan transmigrasi. Uangnya berputar di dalam kawasan transmigrasi. Itu sekarang menurun angka kemiskinannya dari 32% ke 27%. 5%. Menurunkan 5% itu enggak mudah.
1: Gampang.
0: Jadi Mbak Nabila, jadi sebetulnya relevansi transmigrasi hari ini itu adalah untuk memberantas kemiskinan melalui industrialisasi dan hilirisasi agar membuka lebih banyak lapangan kerja. Hulunya industri itu kan lahan. Jadi tidak lagi hanya swasembada, tetapi harus surplus untuk bisa dinikmati oleh orang lain, untuk bisa diekspor ke tempat lain. Nah, inilah harapannya ada pertumbuhan ekonomi. Disinilah transmigrasi menyasar, jadi harus ada off-takernya. Maka saya ingin mengawinkan antara tadi kekuatan transmigrasi, lahan dengan tenaga kerja, dikawinkan dengan kekuatan dunia usaha. Tadi ada teknologi, kemudian ada modal dan off-taker.
1: Supaya pertumbuhan ekonominya tadi lebih cepat begitu ya Pak ya?
0: Exactly. Bahkan bahkan bukan hanya sekedar pertumbuhan ekonomi bagus di atas kertas, tapi yang inklusif dan berkelanjutan.
1: Betul.
0: Artinya
1: SDM-nya berkembang.
0: Ya.
1: Pak, tapi kalau ngomong-ngomong soal target revitalisasi kawasan transmigrasi ini seperti apa? Kan sebelumnya sudah pemetaan di 154 ya yang akan dikembangkan. Nah, sejauh ini untuk target revitalisasinya seperti apa?
0: Sekarang ini kita fokus di Rempang.
1: Oke.
0: Nah, di sana sebetulnya yang sedang kita kembangkan bukan hanya kawasan industrinya, bahkan yang sekarang sedang didalami oleh tim ekspedisi Patriot itu adalah potensi pelabuhan bebas. Karena ada satu pantai dan lautnya itu kedalamannya itu sekitar di bawah 20 meter. Apa dampaknya kalau kita nanti memiliki pelabuhan yang draftnya kedalamannya di bawah 20 meter? Itu kapal-kapal besar di atas 300 ribu GWT bisa bersandar di sana. Dan itu kan salah satu lalu lintas perdagangan laut terpadat di dunia. Ini kan salah satu contoh yang baik di Rempang itu sekarang atas jasa dari pemerintah Kota Batam dan BP Batam. Mereka diberikan tempat lahan, kemudian tidak perlu harus pindah dari Pulau Rempang. Jadi tidak terusir dari kampung halamannya sendiri. Nah, sekarang kita sedang lakukan desain di sana yang terintegrasi. Jadi kita bangun SD-nya, SMP-nya, puskesmasnya sudah berdiri. Terus kemudian nanti ada dari KKP itu membangun dermaga nelayan. Kita juga akan memberikan bantuan insentif kapal nelayan. termasuk BP Batam juga. Bahkan saya juga akan mendirikan kampus patriot di sana. Nanti akan ada sekitar di khusus di Rempang, insya Allah akan ada 300 beasiswa S2 untuk seluruh generasi muda yang ada di Indonesia untuk kuliah di sana.
1: Dan ini menarik ya Pak ya, terutama saya generasi muda, kalau bisa sih mungkin saya mau ikut ya, menjadi transmigran di program transformasi transmigrasi ini.
0: Kenapa enggak?
1: Iya, benar nggak sih? Banyak insentif, terus kita bisa sekolah S2. Tapi memang apakah dari program Transpatriot ini menyasar generasi muda begitu Pak? Atau seperti apa?
0: Perintah Bapak Presiden begitu, kita sekarang dapat bonus demografi. Ini luar biasa, bonus demografi ini harus kita manfaatkan agar produktif, bukan menjadi beban bagi negara. Saya, Mbak Nabila, mungkin ya, bagi sebagian orang, saya ditanya, memang ada yang mau ikut transmigrasi? Kalau bicara data, kita sekarang over capacity. Karena kapasitasnya cuma 1.394 tahun ini, sekarang yang mendaftar transmigrasi itu sekitar 8.000 kepala keluarga pendatangnya, di atas 8.000, sementara lokalnya di atas 20.000, lebih banyak lagi. Nah sekarang kan posturnya 93-94% lokal. Nah 6-7% itu pendatang. Jadi bisa dibayangkan dari postur itu saja kalau lihat dari animo, hanya sekedar memindahkan penduduk, begitu sebetulnya sudah jauh lebih daripada cukup. Tapi kan kita tidak ke sana arahnya. Kita arahnya itu adalah bagaimana sekali lagi membangun kota baru melalui industrialisasi dan hilirisasi, sehingga masyarakat bisa lebih banyak mendapatkan pekerjaan, agar bisa mendapatkan pendapatan dan kesejahteraannya lebih meningkat. Pak Presiden sebetulnya sudah dua kali memanggil saya, menyampaikan, kamu dana itu cukup nggak? Rasa-rasanya dengan program yang akan kamu kembangkan, kamu lebih banyak lagi butuh dana, betul? Jadi saya sangat-sangat hormat sekali pada Bapak Presiden, sangat memuliakan gitu ya, sekali perhatian dengan program transmigrasi. Cuma saya sampaikan sama beliau, saya harus mengupgrade dulu kemampuan dari para pegawai saya. Bahkan secara kuantitas saja pada awal-awal, kan kami sangat kurang, 492 pegawai. Sekarang sudah double up, sekarang sudah di atas 1020 dua pegawai dari sisi kuantitas. Nah, yang paling saya tekankan sisi kualitas pegawainya dulu. Karena saya sampaikan, saya tidak ingin mereka nanti hanya sekedar bikin program. Terus pengetahuannya pun soal transformasi minim. Nanti balik lagi ke fokusnya hanya memindahkan penduduk, begitu. Itu yang tidak kami inginkan. Tadi saya sampaikan 4 bulan ini mereka mungkin hanya sebatas pra-FS. Nah insya Allah tahun depan kita fokuskan ke FS-nya.
1: Tahun depan kan ini Transpatriot dibuka kembali begitu ya Pak, atau dikirimkan. Nah ini jumlahnya sebetulnya berapa, kemudian mereka dari kalangan yang seperti apa saja, dan seberapa banyak sebetulnya target yang dibutuhkan, karena kalau kita lihat dari poster yang kita lihat sekarang ini, negara membutuhkan Anda, bergabunglah menjadi transmigran patriot, ini artinya nampaknya sih membutuhkan anak muda yang lebih banyak lagi.
0: Jadi saya kemarin baru kuliah umum di Unhan, saya tanya sama para mahasiswa Unhan, apa syarat dasar transmigrasi hari ini? Kata mereka, ada salah satunya ya sarjana kedokteran, ya mahasiswa kedokteran namanya Regina, dia bilang pembangunan manusia butuh SDM unggul. Saya bilang pinter sekali ya, bagus sekali, karena memang itulah yang disasar oleh Kementerian Transmigrasi. Artinya saya bersyukur bahwa perjalanan kami satu tahun ini juga ternyata sudah ada dalam hati dan pikirannya anak-anak muda ini gitu. Nah, yang saya juga takjub, kemarin kita baru kedukaan, ada salah satu anggota tim ekspedisi Patriot yang meninggal
1: dunia. Yang di fak-fak itu ya, Pak.
0: Saya katakan gugur, kenapa gugur? Karena almarhum sedang menjalankan tugas. Dia sedang melakukan riset dan pemetaan potensi ekonomi. Setelah melakukan penelitian dalam perjalanan pulang ke tempat tinggalnya, hanya kurang lebih 1 kilometer dari rumahnya itu, dia tergelincir dalam keadaan hujan deras. Satu hari sebelum dia berangkat ke Papua, dia diskusi panjang dengan ayahnya selama 5 jam. Mm-hmm. Kenapa begitu? Ayahnya mengatakan begini, jangan jauh-jauh cari uang sampai ke Papua. Tapi dalam 5 jam diskusi itu, ayahnya diyakinkan oleh almarhum Bimo.
1: Mm-hmm.
0: Dengan,
1: merinding, Pak.
0: Dengan mengatakan bahwa, ayah, ilmu saya harus bermanfaat untuk rakyat Papua dan tanah Papua. Hmm. Kebetulan dia adalah mahasiswa jurusan ilmu tanah. Hmm. Jadi menurut saya sungguh luar biasa, Nobel sekali.
1: Ya.
0: Nah, saya yakin itu ada dalam jiwa para patriot yang lain. Jadi saya sangat optimis dengan keterpanggilan anak-anak muda kita sekarang, begitu. Ini semacam antitesa dari ada orang yang mengkampanyekan misalkan kabur aja.
1: Oh,
0: ya kan?
1: Ya.
0: Itu ada ke luar negeri begitu. Itu semacam antitesa. Ternyata ribuan orang banyak sekali yang ingin bergabung membangun negara ini.
1: Oke.
0: Okay. Nah, sekarang hari-hari ini tim kami dan beberapa universitas sedang menyusun dan melakukan negosiasi nih. Karena misalkan ada satu universitas yang, Pak, kalau kami 1 tahun cukup S2. Ada yang bilang, Pak, harus 2 tahun. Tapi ada yang bilang, Pak, 13 bulan. Nah, kita lagi cari titik tengahnya berapa bulan untuk S2
1: ikatan...
0: ini. Ya. Jadi kurang lebih kalau yang saya dengar update pagi ini itu sekitar 18 bulan, 1 tahun setengah gitu. Nah, desainnya juga sedang disusun, program studinya apa saja. Misalkan ada teknik kimia, ada teknik industri, kita fokus STEM ya, walaupun social science juga kemungkinan ada juga yang dibuka. Kemudian teknologi pertanian dan sebagainya. Nah, kemudian nanti mereka yang membedakan beasiswa Patriot ini dengan beasiswa lainnya, itu adalah ada masa pengabdian, ada semacam ikatan dinas. Masih juga dihitung antara 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Jadi total pengabdian para patriot itu 2 sampai dengan 2,5 tahun. Itu yang sedang kita coba konkretkan. Kemudian harapannya adalah mereka itu betul-betul bisa hidup dengan dunia nyata. Jadi ketika bicara soal kemiskinan itu bukan di ruang ber-AC. Atau hanya sekedar demonstrasi. Hanya sekedar menyuarakan aspirasi, tapi mencari solusi. Karena perguruan tinggi itu kan punya tridharma, ya kan? Satu adalah pendidikan, 2 penelitian, 3 pengabdian masyarakatnya. Jadi kampus patriot ini alih-alih hanya pendidikan dan penelitian, tapi ada pengabdian masyarakatnya sepanjang tahun, sepanjang dia melakukan pendidikan. Kan kalau sekarang ini paling KKN, forumnya kan, wadahnya itu. Hanya beberapa bulan saja. Kalau ini sepanjang dia melakukan pengabdian, pendidikan dan penelitian, kemudian ditambah lagi tadi ada masa pengabdian berikutnya. Nah, kita berharap mereka betul-betul bisa mendapatkan solusi untuk tadi memberantas kemiskinan, karena angka kemiskinan kita per Maret tahun ini saja masih cukup tinggi. Menurut data SEN, itu ada sekitar 8,47% atau jumlah jiwanya sekitar 23,85 juta jiwa yang hidup dalam angka kemiskinan. Nah, kalau dulu kan saya sering dapat excuse, ya kan? Ya wajar dong kalau masyarakat kita banyak yang miskin karena penduduk kita besar, ya kan? 285 juta. Sekarang ada fakta, Tiongkok yang penduduknya 1,4 miliar itu hampir zero kemiskinan. Masa kita nggak malu dengan Tiongkok? Jadi itu juga harus ada dalam diri para pemuda bahwa sebenarnya dengan bonus demografi ini, insya Allah kita bersama-sama bisa untuk menuntaskan kemiskinan yang ada di Indonesia.
1: Untuk para transmigran kita ini, fasilitas apa saja Pak yang diberikan? Apakah mungkin masih tanah 2 hektar kah? Ya. Atau misalnya sekarang ditambah dengan kepemilikan rumah, ditambah lahan usaha, seperti apa tuh Pak?
0: Jadi terkait haknya itu tergantung jenis transmigrasinya. Ya, kalau transmigrasi umum atau reguler ya, itu mereka akan dapat lahan pekarangan, kemudian lahan usaha, hak milik, kemudian tempat tinggal. Kemudian juga ada catupangan, ya jadi selama kurang lebih 1 tahun mereka diberikan dulu tiap bulan itu sembako gitu supaya mereka bisa bertahan hidup.
1: untuk karena awal-awal
0: mereka
1: dulu
0: kan
1: gitu,
0: butuh ya, transisi kan gitu. Kemudian ada juga bantuan perbekalan. Bantuan perbekalan itu mulai dari cangkul, skop, terus kemudian furniture ya, terus kemudian piyama ya kan, baju kerja ya kan, kemudian panci dan sebagainya. Itu namanya kan perbekalan. Kalau di transmigrasi swakarsa berbantuan, itu kita kan modelnya menyertakan dunia usaha. Maka yang dapat adalah lahan pekarangan, rumah tinggal, kemudian juga ada lahan usahanya, tetapi lahan usahanya tidak harus selalu hak milik. Bisa juga dalam bentuk hak yang lain. Ditambah catupangan, ditambah perbekalan. Nah, sementara kalau yang transmigrasi swakarsa mandiri, itu transmigrasi swakarsa mandiri itu adalah transmigran menghasilkan transmigran. Kita sering pakai istilah itu pecah kakak. Jadi misalkan kalau ayahnya Mbak Nabila transmigran misalkan ya, terus kemudian jadi transmigran, terus kemudian punya anak, terus anaknya itu menikah. Jadi satu rumah dua kakak gitu. Nah gitu kita bisa ikutkan transmigrasi swakarsa mandiri. Kita cuma berikan lahan tinggalnya saja, lahan pekarangannya, nanti yang membangun rumahnya mereka. Tidak ada lahan usahanya. Itulah fasilitas yang diterima oleh para transmigran dalam desain yang lama ya. Nah yang hari ini kan kita tambahkan dengan transmigran patriot. Nah kalau transmigran patriot itu mereka mendapatkan beasiswa pendidikan ke S2, kemudian juga insya Allah nanti insentifnya juga di atas rata-rata. Saya selalu promosikan di atas LPDP, saya bilang itu. Wow. Karena kan yang terbaik sekarang LPDP.
1: Iya. Kalau kita lihat dan perhatikan begitu ya Pak ya, ini untuk membangun desa supaya mandiri, supaya tadi punya nilai ekonomi yang besar dan memajukan kesejahteraan masyarakatnya, ini kan tentu perlu kolaboratif dari berbagai pihak juga. Tapi kalau dilihat secara kebutuhan begitu Pak, sebetulnya kemampuan bidang seperti apa sih yang dibutuhkan di kawasan transmigrasi ini supaya bisa itu tadi Pak mendesain satu daerah yang berkemajuan begitu Pak. Ya. Dan di situ kan mungkin terlihat ada kawasan-kawasan yang ternyata kebutuhannya ini tidak hanya di urusan pertaniannya atau di urusan perikanannya. Ya. Kemampuan seperti apa yang dibutuhkan untuk SDM berikutnya yang akan masuk di kawasan transmigrasi supaya bisa menyulap kawasan itu menjadi kawasan yang lebih maju.
0: Jadi apa yang sampaikan Mbak Nabila itu sangat benar sekali, bahwa tentulah dibutuhkan keahlian-keahlian khusus untuk mendesain suatu wilayah baru. Dan ini juga yang banyak tidak dipahami oleh masyarakat luas, bahwa potensi-potensi kawasan transmigrasi juga tidak melulu hanya pertanian. Ya, banyak beberapa tempat seperti contoh di Mamuju dan Mamuju Tengah. Itu sekarang lebih banyak orang transmigran yang berseloroh cerita kepada saya. Pak, kalau dulu katanya, ya kan, yang orang yang punya banyak uang naik haji, ya kan? Kalau yang banyak utang ikut transmigrasi katanya gitu, ya kan? Tapi kata dia, saya bersyukur Pak ikut transmigrasi. Kenapa? Sudah 3 kali naik haji.
1: Lebih-lebih dari yang punya uang tadi.
0: Ya, jadi atau salah satu dirjen di kementerian, ayahnya transmigran. Dulu waktu berangkat ke Lampung dicemooh, wah orang miskin nih ikut transmigrasi. Sekarang kata beliau, kami Pak sudah sering pulang ke Bali. Orang Bali belum tentu bisa ke Lampung. Jadi memang dalam cerita-cerita yang parsial begitu, saya bisa memberikan, mendapatkan gambaran bahwa desain di tiap-tiap itu beda-beda. Ada yang tadi khusus padi misalkan seperti di Salor. Sekarang sedang dikembangkan juga perikanannya di sana. Kemudian ada yang perkebunan. Tapi jangan lupa, ada juga yang pariwisata, tapi belum sangat dieksplorasi. Contohnya adalah ada salah satu resort termahal di Indonesia, namanya Nihi Sumba, itu berada di dalam kawasan transmigrasi Lamboya. Makanya saya lagi promosikan, ya kan, mudah-mudahan lebih bisa kita lebih banyak bangun desa wisata di sana, sehingga banyak orang untuk datang ke sana dan menikmati keindahan alam di sana tanpa merusak lingkungannya. Ada juga beberapa daerah kawasan transmigrasi yang potensinya pertambangan. Contoh di Maloy, itu ada batu bara. Di Aceh Barat, itu juga batu bara. Jadi tidak terbatas sebetulnya hanya pertanian gitu. Kalau dulu kan karena SDM kita juga kurang kan. Mm-hmm. Dan memang dulu fokusnya kan kita swasembada pangan. Mm-hmm. Sekarang dengan ternyata yang namanya sektor tanah itu bukan luas, hanya di atas permukaan. Ternyata di bawah permukaan juga ada potensinya dan sebagainya. Mm-hmm. Jadi itulah yang kita butuhkan dari SDM unggul ini untuk memetakan. Dan terus itu saja kemampuannya akan diharapkan sesuai dengan desain dari apa potensi akan kita kembangkan di sana, begitu.
1: Terakhir Pak, pertengahan Oktober lalu kan Bapak melakukan kunjungan kerja ya ke Cina. Dan kita tahu Cina ini menjadi satu negara yang sukses untuk terbebas dari kemiskinan, bahkan hingga 0%, tadi Bapak sudah menyebutkan. Apa yang bisa kita pelajari Pak dari negara Cina? Karena kemiskinan mereka yang 0% itu ternyata dari strategi transmigrasinya tadi.
0: Saya bolak-balik tanya itu kepada mereka dan saya saksikan langsung. Memang kata kuncinya industrialisasi dan hilirisasi. Itu kata kuncinya. Nah, yang kedua adalah pembangunan manusia. Jadi pembangunan manusia ini bukan hanya soal keahliannya, tapi tanggung jawab sosial. Itu penting. Ini saya gambarkan ya. Ini yang saya pelajari. Pertama, mereka itu cari dulu nih di situ potensinya apa. Bahkan mereka bisa mengundang, misalkan di Amerika ada pabrik teknologi yang labornya itu tinggi sekali. Mm-hmm. Mereka bilang di kami tenaga kerja murah, udah bangun aja di sini pabriknya. Mm-hmm. Ya kan? Akhirnya dibangunlah industri, terus kemudian bisa membuka lebih banyak lapangan kerja. Semua harus punya pekerjaan. Kata kuncinya, semua harus kerja. Mm-hmm. Semua harus kerja, supaya punya pendapatan. Kalau punya pendapatan, mereka punya daya beli. Kalau punya daya beli, mereka kesejahteraannya akan meningkat. Uh-huh. Atau contoh misalkan mereka ya sudah selama kurang lebih 100 tahun bercita-cita memanfaatkan sungai Yangtze. Yangtze itu adalah sungai ketiga terbesar dan terpanjang di dunia. Uh-huh. yang ada di Tiongkok. Mereka bilang ini cocok untuk energi ini, PLTA. Uh-huh. Karena mereka mau bangun lebih banyak industri. Uh-huh. Nah, akhirnya dibikinlah bendungan di sana dan harus merelokasi 1,3 juta melalui program transmigrasi tadi. Nah, yang menarik nih di Yichang, kota Yichang itu sudah ada potensi jeruk di situ. Ya kan? Tapi tidak berkembang. Karena ada transmigrasi, terus kemudian ada akulturasi budaya antara pendatang dengan setempat. Padahal saya ke perkebunan jeruknya, saya dialog dengan para petaninya sejak tahun 78 itu stagnan begitu. Tapi sejak tahun 93-94 mulai ada program transmigrasi, ada mulai insentif pemerintah, maka industri jeruknya berkembang pesat. Sebagai perbandingan, pendapatan per kapita Tiongkok secara keseluruhan itu sekitar $13,000. Nah, petani jeruk transmigran yang ada di Chang itu sekitar $30,000. Jadi lebih dari dua kali lipat pendapatannya. Nah, tapi kembali lagi fokus tadi, industrialisasi supaya dapat lapangan kerja, supaya masyarakat punya pendapatan. Dan yang lebih penting lagi, mereka diajari tentang pendidikan. Ratusan ribu orang dikirim ke Amerika untuk belajar S2 dan S3. Nah, yang paling bagus menurut saya, dan itu juga yang saya dorong nih kepada masyarakat Indonesia, S1-nya biar di dalam. Supaya ada akarnya, supaya ada rohnya gitu ya. Nah, baru nanti untuk networking, ya kan, untuk meningkat wawasan, pengetahuan, baru S2, S3-nya keluar. Nah, di Tiongkok mereka menerapkan itu. Kemudian yang ketiga juga komitmen yang kuat antara pimpinan dengan rakyatnya. Jadi, pimpinannya itu ada semacam di target. Kalau misalkan angka kemiskinan tidak tercapai, nah memang ini yang agak berbeda nih antara Tiongkok dengan Indonesia, yang mereka sadari juga seperti itu. Kalau di kita kan nggak bisa kita mengganti bupati, gubernur sebelum 5 tahun melalui pemilu kan. Kalau di sana mereka bisa copot bupati, wali kota. Kalau target menurunkan angka kemiskinan itu
1: gagal
0: gitu. Jadi ini yang ada sedikit membedakannya. Tapi pada prinsipnya ada komitmen yang kuat antara rakyat dengan pimpinannya untuk sama-sama keluar dari kemiskinan. Kalau saya boleh katakan ya, yang pimpinannya sangat bermimpi supaya rakyatnya itu sejahtera dan berusaha untuk mewujudkannya. Yang rakyatnya juga punya satu kesadaran untuk bahwa mereka tidak bisa kalau misalkan tidak bekerja untuk keluar dari jerat kemiskinan itu. Itulah yang ingin kami tiru, ya, ingin kami tiru dengan cara bagaimana industrialisasi, buka lebih banyak lapangan kerja, memberdayakan masyarakat lokal, dan juga ada keterpaduan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk membantu rakyat ini.
1: Dan harapannya bisa diadopsi sepenuhnya di sini sehingga ya angka kemiskinan kita jadi nol dan pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% juga jadi tercapai ya Pak.
0: Benar,
1: Baik, terima kasih banyak.
0: Sama-sama,
1: Pak Iftita, untuk ngobrol-ngobrolnya luar biasa. Gelas saya jadi penuh nih Pak soal transmigrasi. Dan terima kasih juga Sobat Antara sudah menyaksikan podcast Antara On The Record hari ini. Jangan lupa untuk menyaksikan podcast kami lainnya hanya di antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit, sampai jumpa. Terima kasih Pak.
2: Stand by. On the record.

Pendengar di manapun Anda berada, demikian LKBN Antara untuk edisi hari ini, Rabu 13 Mei 2026.